Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun berada di pagi hari ini, seperti yang sudah kita dengarkan dari Atambua. Untuk Warta Berita Pro 3-nya hari ini tidak dihadirkan karena ada bertepatan dengan live streaming pertandingan Piala Dunia, sehingga hari ini warta beritanya ditiadakan. Dan di Alor pagi hari ini juga saya kembali menyapa Anda. Saya akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta juga informasi di pagi hari ini. Dan satu informasi saya kembali hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, dari Jakarta dikabarkan SMA Unggulan MH Tamrin dinilai berhasil membina siswa hingga diterima di berbagai perguruan tinggi dunia. Keberhasilan tersebut didukung pembelajaran akademik, kegiatan organisasi, dan kehidupan berasrama. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdikti Saintek, Profesor Dr. Ardi Vindayantini, PhD, mengatakan sekolah tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Karena itu, SMA Unggulan Tamrin ditetapkan sebagai sekolah Garuda Transformasi. Menurut Ardi, siswa di sekolah tersebut telah memiliki kemampuan akademik yang kuat sejak awal. Pembinaan yang berkelanjutan membuat potensi mereka berkembang lebih optimal. Pendengar, program Sekolah Garuda Transformasi kemudian hadir untuk memperkuat berbagai program yang telah berjalan. Penguatan dilakukan melalui pendampingan, perluasan wawasan, dan konseling pendidikan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, untuk fungsinya sendiri, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Pulau Kalimantan.

Peringat ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Dias menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Dalam forum Global Center for Climate Mobility dan Robert Bosch Steve, dia menyampaikan berbagai langkah adaptasi iklim, yakni dengan berbasis komunitas yang telah dijalankan pemerintah. Salah satunya melalui program Kampung Iklim atau Proklim yang kini telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi di seluruh Indonesia. Sekitar 40% di antaranya berada di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua.

0: Siapa kau mau ikut? Ayo berangkat pergi denganku di hari libur sekarang.
1: Pendengar, Polres Alor menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Mako Polres Alor Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Donor darah tersebut diikuti oleh personel Polres Alor, personel Kodim 1622 Alor, Brimob Kompi 4 Alor, serta Bayangkari Polres Alor. Sebelum melakukan donor darah, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh dan kelayakan sebagai pendonor. Dari 50 peserta yang mendaftar, sebanyak 26 orang berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 24 peserta lainnya belum memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan donor. Darah yang terkumpul terdiri dari berbagai golongan darah dan akan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Alor. Kapolres Alor AKBP Nur Ajhari mengatakan kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Cap garing 669 garing 5 garing 2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Proses pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda NTT kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Hendri Novika Chandra, SIK MH, mengatakan pelantikan Wakapolda NTT merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

0: Missy, excuse me. Missy, mukha ambil
1: dito. Ambil ka juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe ko itu.
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, tau ji.
3: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, dari Alor dikabarkan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo memimpin rapat evaluasi kinerja bersama sekretaris daerah, para asisten setda, staf ahli, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Rapat tersebut digelar untuk meninjau capaian kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi kegiatan yang telah berjalan. Dalam rapat evaluasi tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan di masing-masing perangkat daerah. Selain meninjau progres kegiatan, rapat juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Wakil Bupati Alor menegaskan bahwa kegiatan evaluasi merupakan bagian penting dalam memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendorong setiap OPD agar lebih responsif, inovatif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pendengar, informasi lainnya dari Tangerang, dikabarkan kebakaran yang melanda pabrik sandal PT Murni Karet Indo Lestari di Cipondo, Kota Tangerang sudah berhasil dipadamkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang menduga adanya unsur kelalaian yang memicu kobaran api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdir, mengatakan dugaan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa karyawan di perusahaan tersebut. Menurutnya, hal ini berawal dari proses penggilingan bahan baku. Yang menyampaikan biasanya setelah penggilingan, bahan-bahan tersebut lalu ditumpuk sebelum diolah lebih lanjut. Dan Mahdir juga mengatakan, saat ini api sudah dapat dipadamkan setelah petugas bekerja selama 21 jam. Berikut informasi lainnya juga dari Jakarta, dikabarkan dua pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Capaska tingkat pusat tahun 2026. Kepastian tersebut diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP setelah proses verifikasi akhir yang hasilnya disampaikan pada Senin 22 Juni 2026. Kedua pelajar yang akan mewakili Maluku Utara dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional adalah Haikal Kadhafi Halaude dan dari SMA Negeri 4 Ternate sebagai perwakilan putra, dan Marta Tila Putri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan sebagai perwakilan putri. Mendengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya juga Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, satu lagu dari Jazz dari Mata, Jatuh Cinta dari Mata ya, menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Pendengar, kita sudah ada di pukul 10 lebih 3 menit, artinya bahwa program Alor pagi ini sudah berakhir dan aktivitas Anda di pagi hari ini hingga siang nanti akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Akan berjumpa kembali lagi dalam program Alor Sore di pukul 14.00. Tetap semangat selalu beraktivitas di pagi hingga siang hari ini nanti. Dan saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di program Alor pagi ini, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5, Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
1: Festival Persahabatan 2026. Kasih tanpa diskriminasi,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan

0: Baik, pendengar Pro 1, setiap orang tentu memiliki cerita yang berbeda-beda dalam kehidupan ya. Dan yang penting adalah bagaimana kita membuat cerita kehidupan kita itu menjadi lebih indah, lebih bermakna begitu ya. Dari miliknya Roy Bumerang, cerita kita mengawali kebersamaan kita di Atambua Siang. Ada saya Inti Kimang bersama tim Atambua Siang yang menemani Anda semuanya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar Pro 1, di siang ini kita akan bicara tentang moderasi beragama. Dan kita akan bicara tentang peran keluarga dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Karena keluarga ini adalah lingkungan pertama dan terutama begitu ya, untuk membentuk karakter anak. Nilai toleransi, saling menghargai dalam beragama bisa ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di dalam keluarga. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana keluarga ini punya peran dalam membangun moderasi beragama, saat ini kita sudah bersama Ibu Siti Halmana SHI, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di Naga Keo sekarang ya?
1: Iya, lagi di arena MTQ provinsi.
0: Kalau cuaca di sana bagaimana nih?
1: Cuacanya sama sih di Kupang, panas.
0: Panas ya. Tapi cerah ya? Cerah. Oke, semoga cerah. Aktivitasnya bisa lancar ya. Semoga cuacanya mendukung.
1: Amin.
0: Iya, baik. Ibu Siti, hari ini kita bicara tentang peran keluarga dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Nah, ini kenapa penting moderasi beragama ini diajarkan dalam keluarga, Ibu Siti?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, ya. Sangat penting, peran utama itu tentang moderasi dalam keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu adalah guru pertama. Tempat belajarnya kita itu adalah di dalam keluarga, terutama anak-anak. Ya.
0: Yeah.
1: Anak-anak itu paling suka dengan meniru.
0: Yeah.
1: Meniru itu dia dengan melihat apa yang dia lihat, maka dia akan tiru. Itulah anak-anak. Maka sebagai orang tua, terutama ibu, karena ibu adalah madrasatul ula, ibu adalah guru pertama di rumah, maka sebagai seorang ibu itu penting menanamkan kepada anak-anak bahwa penting kita saling menghargai, saling menghormati di dalam agama. Apalagi kita ini kan di NTT ya, di Nusa Tenggara Timur itu kita beragam, semua agama ada. Di tempat lain itu mungkin tidak pernah merasakan yang namanya perbedaan akidah ya, perbedaan keyakinan. Mungkin dia hanya bisa melihat di layar TV bahwa oh ternyata kalau hidup berdampingan itu seperti ini, tetapi tidak pernah merasakan langsung bagaimana caranya ketika kita hidup berdampingan antar agama. Ini penting diajarkan atau penanaman nilai-nilai terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena yang namanya akidah atau prinsip hidup di dalam beragama itu sangat penting. Tidak bisa disamakan kalau sama-sama itu kita berbeda agama. Contoh ya, kalau misalnya di dalam agama, minta maaf, kalau kami di dalam agama Islam ada yang namanya halal, ada haram. Jadi ini baru masalah makanan. Kalau masalah pakaian atau masalah ibadah itu belum di, sebentar kita akan kupas satu persatu ya. Karena ternyata anak-anak kita itu sekarang sudah hebat-hebat karena banyak gurunya, bukan hanya guru di sekolah, tetapi yang paling utama sekarang ini adalah guru digitalnya. HP sekarang menjadi guru terutama dengan anak-anak, karena anak-anak itu terlalu banyak bermain dengan HP-nya, maka pasti akan banyak pertanyaan dari anak untuk orang tuanya. Nah, orang tua nih harus siap ya untuk menanamkan keyakinan kepada anak-anaknya, baik apapun itu agamanya. Jadi kalau kita di dalam Islam ada yang namanya halal haram. Kalau dia halal berarti dia tidak boleh haram. Bahkan halal itu jelas di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik. Nah, baik itu belum tentu halal kan, tapi kalau halal pasti baik. Jadi, dan halal ini perlu kita ketahui bersama bahwa halal itu tidak hanya dikatakan, contoh ikan. Ikan itu kan halal nih. Ikan halal dari laut langsung, tidak ada yang terkena apa-apa kan, halal. Nah, sampailah di rumah dikelola, itu halal zatnya. Artinya di dalam Islam itu halal zatnya. Zatnya halal berarti karena dia langsung dari laut, atau kambing atau ayam itu langsung itu halal. Tapi ketika diproses, nah itulah yang akan menimbulkan haram. Maka seperti apa? Seperti misalnya pada saat ikan itu diambil, dibeli dari pasar, terus sampai di rumah, misalnya dikerja pakai pisau, ya, pisau itu minta maaf, misalnya pisau itu kemarin dipakai potong untuk yang haram, ya kan? Misalnya kemarin potong yang haram pisau itu, terus hari ini potong ikan yang halal, tetapi disuguhkan kepada orang Islam misalnya, nah minta maaf, itulah yang menjadikan dia haram. Jadi prosesnya haram. Terus sama dengan halnya ketika masak. Jadi bukan hanya pisaunya, tapi tacu pun iya, panci pun iya. Maka sesungguhnya kalau kita saling menghargai dan menghormati di antara agama, maka itu indah sekali itu sebenarnya toleransi. Moderasi beragama itu sangat indah. Asal kita saling menghargai. Contoh, kalau misalnya ini kita mengundang umat muslim, kita pesta, terus mengundang umat muslim, atau kita kegiatan, terus ada pesertanya Islam, maka yang harus memasak makanan itu adalah orang Islam dan tempatnya pun dari Islam. Maka kebanyakan kita teman-teman muslim itu, kebanyakan kalau mengikuti acara teman-teman, mohon maaf, di teman-teman Kristen atau Katolik, itu kadang berdalih saya puasa. Tidak sedikit orang Islam itu berdalih seperti itu, minta maaf saya tidak makan karena puasa. Padahal itu sebenarnya dia tidak puasa, sudah membohongi dirinya sendiri sebenarnya. Hanya karena untuk melindungi dirinya dari yang tidak halal, maka dia terpaksa melakukan kebohongan. Baik. Maka dari itu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, ini perlu saling memahami. Kalau misalnya kita punya kegiatan yang menghadirkan Islam, maka yang harus memegang dapur itu adalah orang Islam. Ya, jadi mulai dari pisau, semua yang dipakai peralatan di dapur itu semua punyanya orang Islam, sehingga tidak ada kecurigaan atau timbul ketidaknyamanan mau makan. Maka itu sebenarnya sangat simpel hidup sebenarnya kalau kita mau saling memahami dan saling mengerti tentang kehidupan masing-masing, karena kita kan berbeda keyakinan. Tentunya itu yang prinsip. Itu yang prinsip yang tidak bisa ditolerir.
0: Baik Ibu Siti, kemudian bagaimana keluarga ini bisa mengajarkan anak-anak supaya mereka bisa menghormati perbedaan keyakinan di luar sekitar, di lingkungan sekitar begitu?
1: Iya, baik. Jadi terutama di keluarga saya ya, keluarga saya itu saya sudah mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita itu hidup berdampingan. Di dunia ini bukan hanya umat Islam, tetapi kita semuanya itu punya kewajiban atau punya hak untuk saling hidup. Jadi hidup itu punya hak hidup. Semua orang itu punya hak hidup. Maka saya tanamkan kepada anak-anak, setiap boleh bermain sesama teman yang bukan seagama. Kadang kan anak-anak saya itu dia tanya, "Ma, apa saya boleh bermain dengan ini?" Boleh. Boleh bermain, yang tidak boleh itu adalah ketika dia beribadah tidak boleh ikut. Nah, itu saja yang harus saya tanamkan kepada anak-anak, bahwa yang pertama itu tidak boleh ikut kalau dia lagi beribadah. Ibadahnya orang Kristen itu ya menyanyi atau apa itu adalah ibadah. Dan itu kita Islam tidak boleh ikut. Sama pun dengan orang Kristen, misalnya kita berteman ke rumahnya orang Islam pada saat sholat, itu kita tidak boleh mengajak untuk dia ikut sholat, karena sholat itu adalah ibadah ritual kita dengan Tuhan. Jadi anak-anak, terus yang kedua yang saya sampaikan ke anak-anak saya, kalau diberikan makanan, kalau makanan itu berasal dari dapurnya, minta maaf. Minta maaf, mama bilang tidak boleh makan, jangan sampai. Jadi bukan tidak boleh makan karena disuguhi, bukan. Tetapi harus disampaikan bahwa itu makanan itu harus halal. Dan kalau kita ketahui, kalau dia tetangga kita itu mengkonsumsi makanan yang haram, maka harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa ketika disuguhi makanan, ya, sampaikan kepada mamanya, temannya, bahwa makanan ini kata mama tidak boleh saya makan, karena tidak, bukan tidak halal, tetapi tidak memenuhi syarat untuk masuk ke akidah kami. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu tuh alhamdulillah bisa berteman dengan siapa saja. Bahkan mereka tuh nyaman berteman karena sudah dikomunikasikan kepada anak-anak bahwa kita itu sudah hidup berdampingan dan saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai keyakinan, sehingga anak-anak sudah paham. Dan kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman secara terbuka. Secara terbuka itu tuh sebenarnya kalau sesekali harus ajak anak-anak kita ya. Harus ada ajak anak-anak kita ke acara-acara tetangga yang berbeda agama. Dan sampaikan bahwa ini yang boleh dimakan dan ini yang boleh dilakukan. Sehingga ketika anak-anak itu sudah terbiasa dengan seperti itu, maka dia akan terlindungi. Dia akan bisa memahami, dia akan bisa memahami, oh ini boleh dan ini tidak boleh. Seperti itu.
0: Baik, baik. Nah ini sekarang ini perkembangan media sosial ini sangat pesat begitu. Nah ini bagaimana kalau Ibu Siti sendiri melihat perkembangan media sosial ini bisa mempengaruhi pemahaman agama anak, dan bagaimana sebagai keluarga kita harus menyikapinya begitu?
1: Iya, jadi perkembangan media itu saat ini memang sangat pesat ya, dan pengaruhnya kepada anak-anak kita itu sangat luar biasa. Maka dari awal tadi saya sampaikan bahwa guru anak-anak itu bertambah, termasuk medsos, media sosial itu termasuk guru buat anak-anak. Maka ketika anak-anak itu diberikan fasilitas HP, itu harus dikontrol. Harus dikontrol, termasuk dengan ketika dia menonton. Tontonan anak-anak itu harus kita ketahui. Anak-anak boleh kalau misalnya dia mengunci HP-nya dengan syarat karena privasi, karena apa, silakan. Tetapi orang tua harus tahu kunci HP anaknya. Jadi sesekali orang tua itu tuh harus kepo dengan apa perbincangan anaknya di dalam media sosial. Dan orang tua pun itu tuh harus tahu nama media sosial anaknya. Jangan malas tahu dengan apa yang dilakukan anak. Nah, maka saat ini banyak orang tua, banyak anak-anak itu yang tidak mendapatkan edukasi ini dari orang tuanya. Banyak anak-anak yang mencari tempat curhat ya di luar rumahnya. Banyak anak-anak kita itu tuh curhat di media sosial banyak. Nah, ini yang repot. Maka PR buat kita sebagai orang tua, anak itu harus dilindungi. Anak itu harus dijaga dari media sosial yang sudah menjamur ya, sudah merajalela ya. Tentunya media sosial ini boleh dilakukan, boleh digunakan, tetapi digunakan dengan bijak. Artinya ajarkan anak-anak kita agar dia membuka media sosial yang baik-baik. Boleh membuka media sosial, tetapi media sosial yang positif. Kalau dia tidak baik, maka lebih baik jangan dibiarkan untuk menonton. Anak-anak saya itu kadang banyak yang bertanya, "Umi, ini di media sosial ini, di TikTok, apalagi TikTok kan, TikTok itu sekarang kan sampai ke anak-anak yang masih TK itu sudah bisa main TikTok, sudah scroll-scroll. Nah itu tuh yang perlu diberikan pemahaman, bahwa ketika mendapatkan berita-berita yang tidak baik, itu langsung di-scroll. Karena apa? Karena itu sangat mempengaruhi kepada otak anak kita.
0: Baik.
1: Jadi sama sih sebenarnya dengan saya sih. Saya itu kan orangnya suka membuka, apa ya, membuka misalnya ceramah-ceramah, karena itu bahan saya di situ. Ceramah-ceramah, terus ya mengaji-mengaji, terus ya selawat. Nah, berarti anak-anak itu meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau kita sudah bisa memberikan tiruan yang baik terhadap anak, maka anak pun akan ikut nonton apa yang kita tonton. Saya prinsipnya seperti itu deh.
0: Baik. Sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi begitu orang tua dalam menanamkan nilai moderasi beragama ini dalam keluarga?
1: Banyak. Jadi tantangannya luar biasa. Karena anak-anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya ketika kita didik. Tidak semudah ketika kita mengatakan, nah ini tidak baik. Akan banyak pertanyaan yang muncul dari dia, dari anak-anak itu. Ini kan di TikTok kan seperti ini, Umi, masa tidak boleh? Ya, contoh. Contoh misalnya sekarang itu banyak yang beredar di luar sana. Misalnya anak-anak apa ya, yang kemarin itu yang lagi viral. Sabar. Anak-anak boleh memprotes kan sekarang ini, maaf ya, jadi sekarang ini kan media kayak media terbuka begitu ya. Jadi anak-anak boleh bersuara apapun boleh. Kan sekarang ini kadang biasa bilang begini anak-anak saya, Umi, kan sekarang orang tua dulu dengan orang tua sekarang kan berbeda. Kalau dulu mungkin kita tuh kalau ditegur sama orang tua, ayo jangan begini ikut. Tapi sekarang itu tidak sama, sulit ya. Jadi anak-anak ketika kita sampaikan, nah itu tidak baik, dia harus lihat dulu apanya yang tidak baik, baru dia ikut. Sepanjang dia belum dapat apa ketidakbaikan yang ada di dalamnya, maka dia akan pasti tetap dia akan bertanya, apa tidak baiknya Umi? Kan ini kalau misalnya saya pergi sekolah, terus di sekolah itu saya diajarkan seperti ini, apakah saya tidak mau mengikuti? Jadi saya terkadang bilang, kalau di sekolah itu diajarkan gurunya seperti ini, lalu itu baik, ikuti. Tapi kalau diajarkan tidak boleh melakukan sholat di masjid atau tidak boleh ke masjid pada waktu sholat, nah itu sampaikan bahwa orang tua saya mengajarkan setiap waktu sholat itu harus sholat tepat waktu. Jadi itu yang terkadang kita kalau di media, apalagi media sosial lagi nonton-nonton dan waktunya sholat, maka saya sering menyampaikan bahwa itu memulai dari orang tua. Orang tua ketika sudah waktunya sholat, ajak anak-anak untuk sholat tepat waktu. Dan ketika anak-anak belum mau mengikuti sholat pada saat yang diminta, maka sebentar setelah selesai sholat, panggil lagi, diajak lagi, jangan pernah bosan untuk memberikan kebaikan kepada anak. Jangan pernah mengatakan kepada anak, terserah kamu nak, kamu sudah besar, jangan. Karena itu termasuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari tempat yang lain. Sementara orang tua itu adalah tempat pertama menuntut ilmu di rumah.
0: Baik. Jadi peran orang tua, teladan orang tua ini harus sangat penting sekali begitu ya.
1: Sangat sangat penting
0: untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga.
1: Iya.
0: Baik. Yeah. Baik. Nah, ini tentu dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga ini bisa memberikan dampak positif begitu bagi masyarakat kalau memang setiap keluarga ini berhasil menerapkan moderasi beragama begitu.
1: Betul sekali. Jadi kalau anak-anak kita sudah keluar, karena tidak selamanya anak-anak itu kita dampingi ya. Sesekali anak-anak itu pergi bersama teman-temannya, pergi bersama gurunya. Nah, ketika dia berangkat bersama teman-temannya, mungkin dia ke sesuatu tempat, dan di tempat itu mungkin dia mau belanja jualan, dan dia sudah tahu bahwa oh, mama saya atau umi saya itu sudah tanamkan di rumah kalau tidak boleh makan yang dikelola oleh orang sebukan seagama, nah, karena dikhawatirkan kehalalannya, jadi dia tidak akan beli. dan dia tidak akan belanja karena dia sudah memahami. Maka penting sekali untuk kita memberikan penanaman nilai-nilai agama terhadap anak, apalagi tentang moderasi, itu tentang makanan. Tetapi kalau untuk sosial, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau dia minta tolong, harus ditolong. Dan saya sering bersama anak-anak, terkadang di jalan ada saudara-saudara kita yang mungkin berjalan kaki atau apa. Silahkan, anak-anak sekolah yang saya pas mau ke kantor, anak-anak sekolah saya ambil di jalan, silahkan naik, Kak. Nah, padahal dia bukan seagama dengan saya, tetapi tetap kita silahkan. Di mana sekolah? Sekolah di sini, Bu. Ayo naik supaya tidak terlambat. Nah, itu salah satu bentuk sosial yang kita boleh lakukan. Dan itu anak-anak saya tuh kadang dia sampai anak-anak yang tadi yang saya angkut itu dia tanya, "Umi, kenapa dikasih naik di mobil? Kan dia bukan ini sesama agama." Saya bilang, "Itu sosial." Jadi kita berbuat baik kepada yang bukan seagama itu penting karena kita dinilai baik oleh Allah. Maka anak-anak paham, oh berarti kita boleh ya berbuat seperti itu, boleh. Adapun yang biasa mau nginap di rumahnya saya, kalau yang bukan Islam boleh, kenapa tidak? Kan itu sosial ya. Jadi boleh saja, boleh makan di rumah, boleh, sangat boleh. Dan saya termasuk orang yang selalu kedatangan tamu, ya, baik dari pejabat maupun bukan pejabat, sering kedatangan tamu yang tidak seiman. Boleh dilayani dengan sama-sama di kamar, tidak apa-apa, yang penting sesama perempuan.
0: Baik. Ibu Siti, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti ini bisa menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai moderasi beragama begitu. Nah, yang terakhir, apa pesan dan harapan Ibu Siti untuk para orang tua supaya mereka bisa membangun generasi yang religius, yang lebih toleran dan bisa menghargai keberagaman?
1: Baik, ini pesan buat teman-teman yang para ibu ya, khususnya para ibu karena ibu adalah guru pertama di rumah. Jadi untuk para ibu, minta tolong dibekali anak-anaknya tentang cara menghargai. Jadi berikan pemahaman kepada anak bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup beragam dalam beragama. Maka mari kita saling menghargai, saling menghormati antar agama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan cara menghargainya harus ditunjukkan. Ketika orang tuanya bertemu dengan yang setidak seiman, maka harus tunjukkan bahwa kita boleh salaman, bahkan boleh cipika-cipiki, ya kan? Dan itu penting karena itu salah satu penghargaan terhadap yang bukan seiman dengan kita. Dan itu dibolehkan di dalam Islam. Maka buat saudara-saudara, buat para ibu, mari tanamkan kepada anak-anak kita bahwa mari kita hidup dengan saling menghargai, karena hidup beragam itu sangat indah kalau kita saling menghargai dan menghormati.
0: Baik.
1: Jadi statement terakhir, jadikan perbedaan itu adalah bentuk kebersamaan dan persatuan di dalam negara kita.
0: Baik. Baik, Ibu Siti, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah

RRI Atambua di mana saja berada. Demikian tadi kita sudah berbincang tentang peran keluarga, ya. Ini sangat penting sekali ya untuk membangun nilai-nilai moderasi beragama. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan terus menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi.

0: warga Tembua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811. Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, kesembuhan ilahi bagi semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, sekarang pukul 11.24 menit. Semoga Anda bisa menjalankan aktivitas Anda semuanya dengan baik sampai dengan saat ini. Dan pendengar, kembali lagi berbagai informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda yang mungkin sangat padat merayap ya di hari ini. Tapi apapun itu, semoga semangatnya harus tetap membara ya. Cuacanya lagi cerah-cerahnya, semoga saja bisa membantu aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik. Nah, kali ini pendengar, kami akan sampaikan untuk Anda terkait dengan penelitian Institute for Global Tobacco Control atau IGTC John Hopkins Bloomberg School of Public Health menemukan mayoritas produk rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi menarik minat remaja. Temuan ini menyoroti pentingnya regulasi untuk membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak muda. Studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya menganalisis 825 produk rokok elektronik yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% produk menggunakan desain menarik untuk anak muda seperti kartun, animasi, dan tipografi unik. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Tobacco Control menemukan 96% produk rokok elektronik mencantumkan varian rasa. Rasa buah-buahan dan makanan penutup mendominasi kemasan, sehingga ini dinilai berpotensi meningkatkan daya tarik bagi remaja. Sementara itu, Profesor Job Hopkins Catherine Lake-Smith menilai temuan penelitian menunjukkan pentingnya regulasi pembatasan pemasaran rokok elektronik. Menurutnya, pengaturan kemasan diperlukan untuk mengurangi daya tarik produk sekaligus meningkatkan kesadaran risiko kesehatan. Menurutnya, peringatan kesehatan bergambar dinilai bisa membantu masyarakat memahami risiko penggunaan rokok elektronik secara lebih baik. Dan penelitian juga menyoroti pentingnya implementasi PP nomor 28 tahun 2024 tentang pengendalian produk tembakau. Dan peringatan kesehatan bergambar ini bisa membantu masyarakat memahami risiko penggunaan rokok elektronik secara lebih baik dan menyeluruh.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Apa kata Romo Inocensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Tambua. Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gam Konora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah, dan kapal ini sebelumnya bertolak dari Arjeu Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gam Konora ini adalah upaya dari perusahaan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Dan ia juga mengatakan kedatangan MT Gam Konora ini juga mendukung operasional kilang nasional supaya kebutuhan energi masyarakat ini bisa tetap terpenuhi, dan Pertamina Patraniaga mengatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak supaya

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketik dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria Michael Gregoritsch menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Yes.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lambsdorff dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026

0: dirayakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua, Seni Damery Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Nation Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Menjabat Siang hadir untuk Anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah. Kemudian program Haji

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pendengar Pro 1, sekarang pukul 12.41 menit. Tadi Anda sudah ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan saat ini pendengar kita di Info Budaya Pro 1, tentu lagu-lagu daerah, juga informasi tentang adat istiadat kebudayaan akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di siang hari ini. Kali ini pendengar, budaya bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang di spanduk dan di media sosial. Budaya itu adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, juga menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga budaya tidak cukup hanya dengan membicarakannya, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dari bahasa daerah, kesenian, tariannya, musiknya, kulinernya, pakaian adat, sampai tradisi dan kearifan lokal. Dan keragaman ini jadi identitas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain, dan ini menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan di tengah keberagaman. Dan melestarikan budaya berarti menjaga warisan yang sudah dibangun oleh para pendahulu, dan ini upaya ini dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, begitu, dengan mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah dalam situasi yang tepat, kemudian mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Dan cara kecil sebenarnya, kalau dilakukan dengan konsisten, tentu akan memberikan dampak besar untuk keberlangsungan budaya. Apalagi di era globalisasi ini, masyarakat memang semakin mudah mengenal budaya dari berbagai negara. Hal ini merupakan sesuatu yang positif selama itu tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Dan keterbukaan terhadap budaya luar sebaiknya berjalan seiring dengan kebanggaan kita terhadap budaya nasional, sehingga identitas bangsa itu tetap terjaga. Dan pendengar, budaya itu tidak hanya hadir dalam bentuk kesenian dan upacara adat saja ya. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemudian sopan santun, musyawarah, saling menghormati, peduli dengan sesama, itu adalah bagian dari budaya yang harus terus dipraktekkan. Dan ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, budaya itu menjadi hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan generasi muda tentu memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita bisa memperkenalkan ya, generasi muda ini bisa memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas dengan membuat berbagai konten kreatif tanpa menghilangkan nilai dan maknanya yang terkandung di dalamnya, begitu. Dan inovasi yang berpijak pada akar budaya akan membuat warisan leluhur tetap relevan di tengah perkembangan zaman saat ini.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mengsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka

0: mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut orang Mangsari.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh patung biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng atau lensut atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh aleona.

Republik Indonesia, dapat berlaku. Salam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

Pendengar Pro 1, konten kreator, salah seorang konten kreator Elton Sukiman mengajak generasi muda untuk terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Mapalu sebagai warisan budaya Minahasa yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Hal ini ia sampaikan saat berbincang dengan Pro 4 RRI Manado. Menurutnya, tradisi, maksud kami Mapalu adalah tradisi kerjasama masyarakat Minahasa yang pada mulanya berkembang dalam kegiatan pertanian. Ketika warga saling membantu menggarap lahan secara bergiliran supaya pekerjaan selesai lebih cepat. Ia mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Mapalu masih relevan diterapkan dalam kehidupan saat ini. Tidak hanya dalam aktivitas sosial, tetapi juga melalui musyawarah, kepedulian terhadap sesama, dan kebiasaan saling mendukung di lingkungan masyarakat. Ia menilai filosofi Sito Timotumoto yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia, serta semboyan Torang Samua Basudara mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi inti dari budaya Mapalu. Menurutnya pewarisan nilai tersebut perlu dimulai dari sekolah, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dan kegiatan seperti kerja bakti, belajar kelompok, sampai menjaga kebersihan bersama bisa menjadi sarana menanamkan semangat gotong royong kepada anak-anak dan remaja. Ia mengingatkan bahwa kalau nilai kebersamaan mulai ditinggalkan, masyarakat berpotensi menjadi lebih individualistis sehingga hubungan antar sesama menjadi renggang dan rasa peduli terhadap lingkungan juga berkurang. Dan untuk menyesuaikan Mapalu dengan perkembangan zaman, ia mendorong masyarakat membangun komunitas yang positif dan aktif dalam kegiatan sosial. Berbagai aksi seperti membersihkan lingkungan, berbagi kepada sesama, maupun kegiatan kemanusiaan ini bisa dilakukan sebagai bentuk nyata penerapan semangat Mapalu di era modern ini. Dan di sisi lain, ia memandang teknologi bisa menjadi sarana pelestarian budaya kalau dimanfaatkan dengan bijak. Melalui media digital dan konten edukatif, masyarakat bisa mengenalkan tradisi Minahasa kepada halayak yang lebih luas sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai kebersamaan di tengah perubahan zaman.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pendampingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zain. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendag, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya, yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Jenderal dan juga yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara AD.
2: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
3: Yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang.
4: Sesaat lagi Anda akan

Fakta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Dan produk Rundung Total kita, terima kasih banyak yang sudah request. Terima kasih Om Dio. Katanya mau dengar lagunya Elvis Sukaisi ini sementara diputar. Nanti bakal lanjut lagi ya, karena masih tersisa 9 menit lagi. Dan Kak Angki dengan Ebi mau dengar Ebi Asmara barusan diputar juga. Dan kakak Dinda Permata mengalah untuk menang dari Adi. Oke, hujan-hujan enak dangdut-dangdut. Eh kakak goyang. Kakak Bobby, selamat sore. Lagu Emas Antaranya terlalu mantap kakak Angki, terima kasih. Dan kita ketemu lagi nanti di Prodangdut Dangdut Anak kita nanti esok ya. Dan terima kasih yang sudah gabung lewat WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih, selamat sore. Dan kita bakal menantikan perbincangan yang menarik sebentar sesaat lagi dengan kedua narasumber yang bakal hadir di studionya SP Alor. Kita bakal membahas terkait dengan mengenal lebih dekat Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS bersama dengan Muhammad Faisal, salah satu staff surveillance dan dukungan resolusi KPW LPS 2 dan

0: banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Di Alor sore hari ini ketemu lagi dengan suaranya Angki, dan yang pastinya sore hari ini kita seperti yang sudah disampaikan, kita bakal berbincang terkait dengan mengenal lebih dekat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang sudah hadir. Ini jauh-jauh tadi sempat bertanya bahwasanya ini memang ngebut-ngebutan nih, sudah sampai di Kupang langsung Alor paginya, dan sampai dengan selamat sehat yang pastinya bersama dengan salah satu staff surveillance dan juga dukungan resolusi KPW LPS 2, Bapak Muhammad Faisal. Ini panggil kakak atau Mas Pro nih?
1: Kakak boleh.
0: Kakak ya. Yeah. Kakak Faisal sudah hadir, bagaimana ketika sampai di Alor?
1: Ini indah sekali memang ya Alor ya. Oke. Okay. Kami sangat bersyukurlah bisa punya kesempatan di sore hari ini.
0: Oke. Okay. Boleh tahu aslinya dari mana sih sebenarnya?
1: Asli dari Jakarta.
0: Jakarta. Pertama kali nih ya.
1: Pertama kali NTT ini pertama kali
0: bang. Biasanya datang panas tapi disambut dengan hujan ya. Hujan ya, berkat ya berarti ya.
1: Berkat.
0: Dan juga ada staf edukasi hubungan masyarakat dan juga hubungan lembaga KPW LPS 2 bersama dengan Kakak Sabrina Kirgizia Hanun. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Bagaimana keadaannya?
2: Baik-baik.
0: Sehat ya maksudnya?
2: Sehat dong.
0: Gimana ketika sampai di Alor?
2: Senang juga. Lautnya indah-indah sekali.
0: Berarti sempat jalan-jalan nih, cari kuliner apa gitu?
2: Cuma ngelewatin laut aja sih tadi
0: dari bandara. Bolehlah. Dan yang pastinya untuk pendengar semuanya yang lagi pantau di Facebook, YouTube ataupun di TikTok, selamat sore. Kita bakal mengenal lebih dekat lagi bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan sudah hadir ke donor sumber Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina. Nah, untuk itu mempersingkat waktu, dan bagi Anda mungkin yang pengen nanti bertanya, bakal ada hadiah untuk kalian juga. Nanti bakal ada 5 pertanyaan yang bakal kita baca, dan nanti ada door prize untuk Anda. Nah, ini kalau mau dibilang masuk ke pertanyaan yang paling pertama nih buat Kakak Faisal. Boleh jelaskan sih tentang apa itu LPS dan mungkin fungsinya apa sih sebenarnya?
1: Ya, nah untuk yang penting-penting ini mungkin Kakak Sabrina dulu nih. Bisa jelaskan. Kakak Sabrina. Ya, silakan Kak.
2: Mungkin buat kakak-kakak pendengar sekalian, kalau pernah main ke bank gitu ya, menabung ke bank, biasanya mungkin akan disambut di pintu itu ada stiker kami tuh, stiker penjaminan LPS. Mungkin orang paling pertama taunya dari sana ya. Nah, kalau yang belum tahu, kita mau jelasin lebih dalam nih, maksudnya LPS ini apa sih, atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan sebuah institusi independen seperti itu ya, yang didirikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, tugas dan fungsi utama dari LPS ini sendiri yaitu adalah untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan, dan juga turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia seperti itu Mas. Jadi seiring berjalannya waktu ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, atas timbulnya undang-undang baru ini, LPS itu diperluas tuh tugas dan fungsinya yang awalnya cuma tadi yang saya sebutkan, ditambahin juga dengan penjaminan polis asuransi nanti di tahun 2028. Dan juga menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK seperti itu. Tapi itu nanti masih di tahun 2028. Sekarang memang masih fokus prosesnya untuk menjamin produk-produk yang perbankan seperti itu ya. Sebagai informasi juga, jadi LPS ini tergabung dalam sebuah komite nih Mas, yang biasanya kita kenal dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Nah, LPS di sini itu nggak cuma sendirian aja, tapi dia ada lembaga-lembaga lain di dalamnya. Apa aja itu selain LPS? Ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, ada Bank Indonesia, dan juga ada Kementerian Keuangan. Nah, mereka berempat ini bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ya tentunya, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis keuangan seperti itu. Yang mana kita tahu seperti Bank Indonesia mungkin fokusnya lebih kepada pengaturan moneter ya seperti itu ya, moneter, jumlah uang beredar seperti itu. Terus Kementerian Keuangan mungkin lebih fokus ke otoritas fiskal, dan OJK mungkin lebih fokus kepada pengaturan industri jasa keuangan dan industri jasa keuangan lainnya seperti itu. Dan LPS sendiri lebih fokus kepada itu tadi, penjaminan simpanan yang ada di perbankan.
0: Oh, okay. penjelasan yang sangat apik nih dari Kakak Sabrina. Nah, ini bicara soal namanya untuk mengetahui terkait dengan LPS. Ini kan bisa dilihat dari logonya. Nah, yep. Apakah mungkin ada arti khusus nih untuk bentuk dan juga warna logo dari LPS tersendiri?
1: Oke, Kak. Thank you. Nah, untuk kita mengenal lebih dekat tadi ya, itu alangkah baiknya kita buka website LPS nih.
0: Dibuka ya, dulu ya.
1: lps.go.id. Nah, di sana tuh ada logo LPS kan, yep. Jadi terlihat jelas. Jadi logo LPS ini berbentuk segi 6 dengan tulisan LPS dan kepanjangannya Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, tentunya logo LPS ini punya makna tersendiri. Siap. Yang pertama, bentuk melambangkan simbol progression yang merepresentasikan LPS sebagai lembaga yang progresif dan dapat memangkas permasalahan perbankan dengan cepat. Tulisan pada logogram LPS dibuat saling menempel satu sama lain untuk menggambarkan LPS sebagai lembaga yang kolaboratif, saling interdependen, dan memberikan solusi yang bersifat end-to-end. Segi 6 yang diambil dari filosofi sarang lebah menggambarkan LPS sebagai organisasi yang efisien dengan orang-orang yang hard worker. Bentuk segi 6 yang tidak tertutup melambangkan keterbukaan LPS untuk bekerja sama dengan stakeholder lain dalam menjalankan fungsinya. Nah, jadi mungkin yang paling terlihat itu warnanya ya.
0: Warnanya.
1: Karena kan ini eye catching, ngejreng ya. Sebenarnya warna ini mungkin agak keoren-orenan atau sebenarnya ini warna kunyit.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada tuh maknanya juga di warnanya, yaitu optimism, clarity, warmth, and confidence. Siap. Gitu ya. Jadi selain dari warna kunyit tadi juga ada warna hitam yang menggambarkan kekuatan, formalitas, dan elegan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, logo LPS ini melambangkan simbol progression yang merepresentasikan LPS sebagai lembaga yang progresif dan dapat memangkas permasalahan perbankan dengan cepat. Oke. Seperti itu, Kak.
0: Jadi warnanya lebih terang nih. Betul. Ya. Warnanya terang supaya bisa menjadi penjamin yang terbaik di negara kita nih ya, Pak ya. Nah, penjelasan juga baik dari Kakak Faisal. Dan ini sebagai lembaga penjamin simpanan, maka tentu tugas utamanya adalah menjamin dari simpanan nasabah nih yang ada di bank. Apakah mungkin boleh dijelaskan syarat dan kriteria simpanan yang dijamin LPS itu seperti apa?
2: Oke, jadi kita masuk ke syarat penjaminan yang dikeluarkan oleh LPS gitu ya. Nah, biasanya kita gampangnya sih nyebutnya dengan kriteria 3T. Nah, 3T itu apa sih? Jadi T, syarat yang pertama yaitu adalah tercatat pada pembukuan bank. T yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima oleh nasabah itu tidak boleh lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS. Dan yang ketiga, yaitu tidak diindikasikan dan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Untuk T yang kedua tadi itu tidak berlaku di bank syariah ya. Jadi cuma di bank konvensional aja. Karena kan kita tahu bank syariah kan tidak mengenal yang namanya bunga. Seperti itu adanya kan bagi hasil. Nah, terus sebagai informasi juga, kami ini menjamin sampai dengan batasan 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian, ada teman-teman pendengar nih ya, punya uang lebih dari 2 miliar gitu ya, sebut aja 3 miliar. Nah, kalau misalnya tahu batas penjaminan oleh LPS itu cuma 2 miliar per nasabah per bank, baiknya kita itu jangan menaruh uang tersebut 3 miliar itu di satu bank aja. Kenapa? Karena kan itu tadi yang kita jamin hanya 2 miliar per nasabah per bank. Kalau pernah dengar jangan taruh telurmu di satu keranjang, kalau pecah kan pecah semua gitu. Baiknya kita sebar. Jadi misalnya 1 miliar atau 2 miliar di bank A, 1 miliar di bank B. Karena ya itu tadi, untuk bisa dijamin oleh LPS, selain memenuhi kriteria 3T, itu juga harus sesuai batasan yang telah kami tetapkan, yaitu 2 miliar per nasabah per bank.
0: Siap, siap. Ini istilah 3T bukan ya tertinggal, terdepan, dan terluar ya, beda ya. Oke, nah ini apa arti dari kata dijamin dalam hal ini? Ya. Memang apakah mungkin jika terjadi dengan masalah dengan bank, tempat kita menyimpan uang, uang kita akan dikembalikan atau bagaimana nih?
1: Nah, ini sebenarnya hal penting ya, hal penting yang mungkin para kakak pendengar untuk dipahami lebih dalam gitu ya. Jadi ketika ketika terjadi tadi ya, bank di tempat kakak ataupun bapak dan ibu menabung dicabut izin usahanya oleh OJK atau dalam tanda kutip banknya bangkrut gitulah ya. Itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kan ada LPS. Nanti ya, LPS akan seolah-olah menggantikan peran banknya untuk menjamin simpanan bapak dan ibu ya yang disimpan di bank tersebut gitu kan. Jadi nggak hilang. Mungkin kalau kita lihat ya, kita ingat di tahun 1998 dulu ketika sempat terjadi penutupan 16 bank gitu ya. Itu kan simpanannya hilang tuh.
0: Hilang.
1: Gitu kan? Karena kan belum ada LPS. Nah, sekarang ketika banknya ditutup, ada LPS ya, yang menjamin tadi maksimal 2 miliar per nasabah per bank asalkan memenuhi prasyarat 3T. Jadi di sini enggak LPS hadir untuk menjamin si para nasabah. Jadi apapun terjadi, kita mengajak ya, marilah menyimpan uang di bank.
0: Oke, baiklah. Dan pendengar kita akan lanjut lagi, nantikan yang satu ini.

0: Alright, aku aman dan mungkin Anda juga aman bakal terjamin karena memang ada hadirnya LPS. Dan ini memang sesuai dengan topik sore hari ini untuk Anda semuanya. Kita bakal mengenali secara tidak langsung tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina, terkait dengan mengenal lebih dekat lembaga penjamin simpanan untuk LPS sendiri. Nah, ini kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar untuk Anda semuanya, boleh disiapkan untuk pertanyaan untuk mendapatkan door prize. Tapi kita bakal mengetahui dulu kriteria nih, 3T tercatat dalam pembukuan bank itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi ini kita masuk lebih dalam ya. Tadi kan cuma dijelasin kulitnya aja, sekarang kita masuk ke dagingnya. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu adalah tercatat pada pembukuan bank. Mungkin masih nggak paham nih maksudnya seperti apa sih tercatat pada pembukuan bank. Maksudnya adalah, jadi ketika misalnya kakak-kakak sekalian atau bapak-bapak ibu sekalian, kalau misalnya nabung ke sebuah bank ya, itu harus dipastikan yang pertama adalah nabung secara langsung sendiri, secara langsung datang ke banknya kayak gitu ya. Jangan
0: pakai perantara.
1: Ya, jangan titip-titip, karena kita nggak pernah tahu nih, kalau misalnya asas kepercayaan aja lah, misalnya punya saudara deket atau tetangga udah kenal deket, udah titip aja, titip 1 juta ke orang tersebut. Bisa jadi kalau kita nggak tahu, orang kan nggak tahu ya, kita punya maksud tujuan tertentu, niatnya kita nabung 1 juta, ternyata tidak ditabungkan ke banknya kayak gitu, nggak dicatatkan oleh banknya, itu kan bisa aja kayak gitu. Jadi baiknya memang harus kita datang langsung ke banknya untuk nabung sendiri. Nah, nabung sendiri misalnya nabung 1 juta itu juga harus tertulis pada yang namanya buku tabungan. Benar-benar kayak, wah benar nih ada mutasi masuk 1 juta, kita memang benar-benar menabung di sana. Terus mungkin kalau misalnya ngecek dari mobile banking itu juga bisa tuh, kita harus sering-sering ngecek, aware dengan mutasi uang masuk, uang keluar. Itu benar nggak kita yang melakukan? Atau jangan-jangan mungkin itu fiktif, bukan kita yang melakukan. Itu juga harus sering dicek. Terus misalnya kalau nabung di BPR gitu ya, BPR itu biasanya masih punya yang namanya slip setoran tuh. Kita nabung 500 ribu mesti ditulis di 500 ribu. Nah, baiknya buku tabungan slip setoran ini harus senantiasa disimpan dan diarsipkan dengan baik. Karena apa? Karena dokumen-dokumen ini nantinya bisa menjadi bukti pendukung gitu loh. Kalau misalnya suatu saat nanti terjadi sesuatu sama tabungan kita, atau misalnya bank kita kolaps, jadi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban. Makanya itu harus diarsipkan dan disimpan dengan baik gitu. Intinya adalah jangan mudah percaya dengan orang lain. Nah, baiknya memang harus nabung sendiri dan ada buktinya.
0: Sekalipun keluarga ya.
1: Iya, kalau bisa sih sendiri aja.
0: Oke. Sekalipun keluarga, sekalipun bestie nih kan, biasa ya di depannya juga ya. Okelah. Tadi disampaikan oleh Kak Sabrina, artinya buat Anda kalau bisa untuk menabung, kalau bisa sendiri membawanya ya. Dalam syarat dan juga kriterianya, simpanan yang dijamin LPS ada itemnya atau tidak melakukan tindakan yang merugikan oleh bank? Boleh dicontohkan mungkin apa saja tindakan yang dimaksud?
2: Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik ya, yang biasa juga ditanyakan ke kami. Yang ketiga itu tidak terindikasi atau terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Itu contohnya seperti apa sih gitu kan? Jadi pada dasarnya itu diatur di Undang-Undang Perbankan sebenarnya gitu ya. Jadi apabila baik nasabah maupun pegawai bank gitu ya, baik nasabah maupun pengurus bank, apabila dia melakukan perbuatan pelanggaran hukum gitu ya, yang mengakibatkan bank ini menjadi rugi, maka simpanannya tidak kita jamin. Nah, contohnya misalnya tadi, misalnya kalau nasabah ya, nasabah dia mau menyimpan uang 100 juta gitu kan, tapi dia cuma punya uang 50 juta. Nah, dia bilang sama pegawai bank ya, misalnya pegawai banknya ini adalah misalnya keluarganya gitu ya, misalnya, "Bu, ayo kita kerjasama gitu ya, catatkan aja nih simpanan saya 100 juta padahal yang uang yang masuk 50 juta doang, berarti kan ada persekongkolan tadi kan, dan aliran masuknya ke banknya tidak 100 juta tapi 50 juta. Nah, itu kan ada tindakan perbuatan melanggar hukum gitu kan, banknya nanti akan rugi toh, cashnya nggak masuk oleh 100 juta gitu kan, tapi bebannya bertambah sebanyak itu. Itu contoh satu tuh. Contoh lainnya apa dari sisi kreditur misalnya, jadi dia punya simpanan, dari si debitur ya, dia punya simpanan gitu ya, tapi dia juga punya kredit gitu kan? Nah, ketika dia menjalankan kreditnya itu macet ya, dia tidak mampu membayar iuran dengan baik dan lain-lain. Nah, kalau kredit macet itu kan pasti akan menyebabkan bank ini menjadi rugi kan, bank ini menjadi bermasalah. Nah, Tentunya apabila itu terjadi, maka simpanannya itu tidak kita jamin gitu loh ya. Kalau misalnya kita tadi sampai macet. Nah, itu ada hal-hal lain ya. Misalnya kalau terjadi fraud di si pegawai bank, nah tentunya simpanan dari si pegawai bank itu tidak kita jamin. Jadi kuncinya adalah di sini kita ingin nasabah itu menyimpan dengan etiket baik gitu. Siap. Ya, yang memang yang nyimpan uangnya gitu ya. Tidak ada fraud. Siap. Pastinya kalau ada fraud tidak di itu secara umum pasti akan menjadi permasalahan hukum ya gitu kan. Jadi marilah kita menabung di bank dan pastikan kita tidak ada indikasi perbuatan pelanggaran hukum seperti itu.
0: Baiklah. Dalam syarat yang disebutkan, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Boleh dijelaskan sebagaimana jika tingkat bunga simpanannya melebihi nih tingkat bunga dari penjamin LPS?
1: Jadi ini kita masuk lebih dalam ke syarat yang kedua ya. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan LPS. Sebagai informasi juga, kita menetapkan yang namanya tingkat bunga penjaminan itu secara periodik, 4 bulan sekali. Siap. Yang ditetapkan melalui press conference, diumumkan langsung oleh Dewan Komisioner di Jakarta, seperti itu. Nah, baru aja nih kemarin kita di akhir bulan Mei itu kita tetapkan tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 September 2026 yaitu 3,5% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6% untuk simpanan rupiah di BPR, dan 2% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Jadi ini kebetulan dari periode sebelumnya ke periode ini tidak ada perubahan, jadi ditetapkan tetap seperti itu. Nah, penetapannya pun ini juga kadang-kadang bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau juga bisa tetap. Ini mengikuti dengan situasi atau perkembangan perekonomian yang sedang ada di Indonesia saat itu gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, gimana kalau misalnya kita nabung di bank, kita tahu periode saat ini tuh yang berlaku misalnya di bank BPR gitu ya, kan 6%, tapi kita secara sadar gitu ya, menerima tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank itu lebih tinggi, misalnya 10% kayak gitu. Gimana tuh, boleh atau enggak? Seharusnya kalau dibilang boleh atau enggak, ya enggak boleh harusnya ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita tahu yang ditetapkan 6% dan kita terima 10%, maka nantinya ini kan menyalahi kriteria penjaminan LPS yang nomor 2. Kita menerima lebih tinggi gitu ya. Nah, maka nantinya ini ketika suatu saat nanti banknya kolaps dan dicabut izin usaha oleh OJK, lalu dilikuidasi oleh LPS, simpanan orang tersebut ini tidak akan kita jamin, baik nilai pokoknya maupun bunganya. Jadi gitu. Makanya pesannya apa? Pesannya adalah untuk bapak ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian yang mau nabung di bank itu memang harus sering cek atau update informasi terkait dengan tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku pada periode ini itu berapa sih? Terus mungkin timbul pertanyaan lagi, terus ngeceknya di mana? Nah, kita bisa memperoleh informasi tersebut itu melalui website kami di www.lps.go.id itu bisa, atau di media sosial kami juga biasanya kita selalu update tuh tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku saat ini itu berapa. Jadi memang harus aware dengan tabungan sendiri, jangan mau kita ditawari semena-mena kayak mendapat keuntungan yang lebih tinggi ya, itu kan di depan aja, di belakangnya kalau misalnya ada apa-apa banknya kolaps ya, risikonya ditanggung sendiri gitu loh, nggak akan dijamin oleh LPS, seperti itu sih Kak.
0: Sekali lagi di 0813390279 di WhatsAppnya RRSP Alor. Dan bagaimana sih LPS menjamin untuk dana nasabah nih? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Kakak Sabrina. Nah, ini untuk menjamin dana nasabahnya seperti apa?
2: Ya, baik. Jadi mungkin Bapak Ibu ini bertanya gitu ya. Kan dana perbankan di seluruh Indonesia ini kan sangat banyak.
0: Siap.
2: Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh DPK per April mungkin ya, itu sekitar lebih dari 10.000 triliun tuh. Itu gimana ya LPS bisa jamin gitu ya? Nah, jadi skema penjaminan LPS ini yang pertama itu gratis bagi nasabah. Ya, nasabah itu tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi kan skemanya tuh gini. Jadi nasabah kan menyimpan dananya di bank.
0: Yep.
2: Nah, bank yang memperoleh kepercayaan dana tadi itu membayarkan premi ke LPS gitu ya. Jadi yang membayarkan ini bank nih. Nasabah tuh enggak tahu sama sekali gitu ya. berapa? 0,1% dari dana pihak ketiga yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 0,1% itu yang dibayarkan bank. Hmm. Pastinya nasabah enggak tahu sama sekali itu.
0: Siap.
2: Tiba-tiba mereka ya dijamin aja gitu ya. Nah, jadi dana tersebut yang kita kelola menjadi dana cadangan penjaminan gitu ya. Hmm. Dan nantinya dana tersebut digunakan apabila ada bank yang ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK, maka dana tersebut digunakan untuk membayarkan klaim dari nasabah gitu ya. Jadi selama ini tentunya kita selalu membayarkan klaim kepada nasabah yang sesuai dengan yang tercatat tadi ya, tercatat di bank, terus yang penting 3T yang tadi terpenuhi tadi. Gitu ya. Nah, jadi untuk LPS itu membayarkan klaim, kita tuh melakukan yang namanya reconfer atau rekonsiliasi dan verifikasi. Jadi apa itu reconfer? Nah, ketika bank ini dicabut izin usahanya oleh OJK, kita punya waktu maksimal 90 hari kerja untuk menyatakan simpanan tersebut layak bayar atau tidak layak bayar ya. Yang tadi kita sebut sebagai reconfer. Nah, reconfer itu kita ngapain sih? Gitu. Reconfer itu pada dasarnya adalah memastikan bahwa mana nih simpanan yang 3T-nya tadi terpenuhi. Mana nih yang memang dia tercatat, dia tidak suku bunganya sesuai dengan TBP LPS gitu ya, dan juga dia tidak ada fraud gitu kan. Nah, jadi 3T yang terpenuhi, maka LPS akan jamin maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Kira-kira seperti itu untuk siapa penjaminan dari LPS.
0: Oke lah, kita tahan sebentar untuk yang satu ini.

0: Baik, pendengar, kita masih di Alor sore hari ini dan kita masih berbincang terkait dengan mengenal lebih dekat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bersama dengan Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina. Dan sore hari ini yang mau bertanya di sosial media, TikTok, Facebook, atau di YouTube, ataupun di WhatsApp 081-339-027-972. Sekali lagi di 081-339-027-972. Ditunggu untuk sore hari ini. Nah, kalau bicara soal namanya LPS sendiri sudah disampaikan panjang lebar nih, belum selesai nih sampai sekarang. Dan mungkin boleh dijelaskan produk-produk perbankan apa saja mungkin yang dijamin oleh LPS nih.
1: Ya, jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memang sampai dengan saat ini kita masih menjamin produk-produk yang ada di perbankan saja. Siap. Di luar itu kita belum jamin ya. Jadi misalnya kayak produk di koperasi di LPD itu belum kita jamin, hanya produk perbankan aja yang kita jamin. Contohnya apa? Contohnya mungkin yang paling sering Bapak Ibu tahu mungkin seperti tabungan. Tabungan kan udah paling umum seperti itu ya, tabungan. Terus bentuk lain ada deposito, ada giro, sertifikat deposito, dan juga bentuk-bentuk simpanan lain yang dipersamakan. Terus mungkin misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya nyimpen uang di bank digital gimana, dijamin atau enggak sama LPS? Itu kan sebenarnya juga masih produk perbankan ya, seperti itu. Ada tabungan, deposito kan juga ada di bank digital, jadi memang masih kita jamin. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah syarat penjaminan 3T. Kadang-kadang bank digital itu menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pasaran, kayak gitu. Ya itu sebenarnya semua tergantung dari nasabah ya, mau atau enggak. Yang penting dari LPS sudah menjelaskan di awal bahwa yang kita jamin adalah yang memenuhi kriteria 3T. Tingkat bunga simpanan yang Bapak Ibu terima itu tidak boleh lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS.
0: Oke, baiklah. Boleh dijelaskan mungkin bila terjadi masalah atas institusi ini, bank, tempat menyimpan uang, bagaimana prosedur yang harus dilakukan nasabah untuk memperoleh penjaminan seperti apa?
2: Baik, ya. Jadi kalau ada bank tempat nasabah menyimpan uang itu bermasalah gitu ya, dan terus memburuk hingga dicabut izin usahanya oleh OJK, hal yang pertama dilakukan oleh nasabah adalah tidak perlu panik gitu ya. Siap. Tidak perlu khawatir
0: karena sudah ada penjamin.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Nah, jadi beberapa hal yang LPS ya akan lakukan ketika ada bank yang dicabut izin usahanya itu apa gitu ya. Nah, mungkin kita bisa sampaikan. Yang pertama, LPS wajib menentukan simpanan nasabah yang layak bayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank itu dicabut. Tadi ya, sudah disampaikan. Jadi ini by mandat undang-undang, kita akan lakukan reconfer untuk memastikan tadi apakah simpanan Bapak dan Ibu serta kakak-kakak sekalian itu memenuhi syarat 3T LPS gitu ya. Nah, LPS ini bahkan kalau tadi dinilai 90 hari kerja terlalu lama ya. Tapi kita itu mulai membayar simpanan layak bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Jadi yang udah clean and clear. Jadi memang ya tiga-tiganya terpenuhi secara clean, itu 5 hari kerja itu langsung kita bayarkan gitu ya sejak izin usaha bank itu dicabut gitu ya. Dan juga perlu diingat bahwa jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut. Nah, jadi masih ada waktu, misalnya banknya dicabut tahun 2021 gitu ya, yang sudah lalu gitu ya. Jadi sampai 2026 pun masih bisa gitu ya. Tadi jadi intinya adalah 5 tahun, tapi tentunya kami mengencourage kalau misalnya ada bank yang dicabut izin usahanya ya segera untuk lakukan klaim gitu ya. Nah, jadi nantinya gitu ya, LPS akan menentukan bank pembayar yang berada di sekitar bank yang dicabut izin usahanya itu. Jadi intinya kalau misalnya nasabah mendengar banknya dicabut izin usahanya atau banknya bangkrut, langsung aja dibuka website LPS di lps.go.id. Nantikan pengumuman yang ada di sana. Jadi bisa dicek juga apakah simpanannya dijamin atau tidak gitu ya. Jadi bisa dipantau website LPS apabila ada bank yang dicabut izin usahanya, atau juga bisa dilihat di sosial media kita gitu ya. Jadi tentunya banyak hal yang kita berikan gitu ya, pastinya untuk memastikan nasabah ini terproteksi gitu ya, dijamin tadi ya maksimal 2 miliar per nasabah per bank, dan juga asalkan pastikan dia 3T-nya terpenuhi seperti itu.
0: Nah, kalau boleh tahu, adakah kasus perbankan yang bisa dijadikan contoh berfungsinya peran LPS?
1: Jadi LPS ini kan memang didirikan di tahun 2004 silam, Mas, dan mulai beroperasi di tahun 2005. Hingga 31 Mei 2026 LPS ini sudah menangani bank dengan cara likuidasi itu sebanyak 154 bank dengan terdiri dari satu bank umum dan juga 153 BPR atau BPRS seperti itu. Nah, LPS juga telah melakukan penempatan modal sementara pada satu bank umum dan konversi modal atau bill-in pada satu BPR. Ini kebetulan, Mas, di NTT ini dari LPS berdiri 2004 silam sampai dengan sekarang itu masih belum ada BPR yang kami tangani, maksudnya di likuidasi seperti itu ya. Itu belum ada, Mas. Alhamdulillah, berarti ini menandakan bahwa perbankan di sini sehat seperti itu ya. Kita berharapnya sih sampai kapanpun itu semoga perbankan di sini juga statusnya sehat.
0: Sehat ya.
1: Supaya kita enggak datang ke sini terus nyebut bank gitu kan enggak enak juga ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi selama 20 tahun berdiri, LPS ini mencatat total simpanan dari bank yang telah dilikuidasi itu mencapai 5,53 triliun yang berasal dari 546.886 rekening. Nah, namun dari jumlah tersebut terdapat simpanan yang tidak layak bayar itu sebesar 593 miliar atau 10,73% dan layak bayarnya, simpanan yang layak bayar ini tercatat 4,93 triliun atau 89,27%.
0: Oke lah, penjelasan yang sangat apik nih ya. Dan sesaat lagi kita akan membacakan pertanyaan dari Anda dan nantikan pertanyaan sebelum yang saat ini.
3: Tap

0: Dan saatnya pertanyaan dari Anda kita bacakan yang sudah masuk di WhatsApp 081339027972. Sore Kak, saya Lydia dari Kadelang mau tanya nih, apa yang terjadi jika sebuah bank mengalami kegagalan? Ini tadi kan sudah dijelaskan juga sih. Ya, atau dicabut izin usahanya. Bagaimana proses pembayaran klaim penjamin kepada nasabah? Ini kayaknya mau jadi penjamin benar-benar mencari nih. Oke, silakan.
1: Oh, langsung dijawab. Oke, ya. Kak Lydia, terima kasih atas pertanyaannya. Hmm. Jadi apabila ada kabar berita misalnya bank yang tempat kita menabung tuh ditutup gitu ya, dicabut izin usahanya oleh OJK, hal yang pertama perlu dilakukan adalah tadi ya, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Yang kedua sebenarnya adalah harus dicek lagi gitu ya, Pak. Ini kabarnya benar atau hoax nih kan?
0: Iya.
1: Di era sekarang kan orang ada WhatsApp dari keluarga gitu kan. Jadi dicek juga, ceknya gimana? Nah, jadi bisa mungkin di website OJK gitu ya. Biasa kalau OJK cabut izin usaha juga di ada pemberitahuan tuh dari sana.
0: Siap.
1: Atau di website LPS bisa juga datang ke banknya langsung.
0: Iya,
1: biasanya kalau banknya emang benar-benar ditutup tuh ada misalnya bank ini dilikuidasi oleh LPS gitu ya, ada pemberitahuannya, nanti ada tahap-tahapnya dan sebagainya macam. Nah, jadi yang pertama tidak perlu khawatir, yang kedua sebenarnya kalau dari nasabah tuh sebenarnya pastikan. 3T-nya tadi terpenuhi. Nah, selama 3T-nya terpenuhi, maka ya dijamin oleh LPS maksimal 2 miliar per nasabah per bank gitu ya. Tata caranya gimana? Nah, biasanya tuh nanti di website LPS tuh ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan, ada selebaran gitu ya. Itu jelas tuh tata caranya seperti apa gitu ya. Data-data yang diperlukan apa? Biasanya yang diperlukan adalah bukti kepemilikan rekening misalnya, buku tabungan gitu ya, atau yang lainnya, bukti deposito atau giro gitu ya. Dan juga bukti identitas diri gitu ya. Yang nanti akan dibawa ke bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS untuk klaim, melakukan klaim. Gitu ya. Jadi nanti akan ada juga list bank pembayarnya. Jadi nanti bisa di mana aja tuh dari list itu, misalnya ada 10 bank. Nanti bisa di mana aja di antara 10 itu untuk lakukan klaim gitu ya. Tapi pastikan tadi 3T-nya terpenuhi dan bisa dicek loh gitu ya. Jadi misalnya ada bank yang bangkrut gitu ya, terus kita kita dijamin atau enggak ya, 3T ini terpenuhi atau enggak, bisa dicek loh di website LPS, nanti di apa status simpanan gitu ya, dimasukin aja nomor rekeningnya, terus nanti diklik dari bank yang mana gitu kan, setelah dicek misalnya ya dijamin ya, berarti ya langsung ikuti aja tata cara yang sudah kita tunjukkan gitu ya. Berarti kalau misalnya enggak dijamin gimana, nah nanti ada tahap-tahap berikutnya, jadi bisa juga ajukan keberatan. Jadi seperti itu.
0: Ada tahapannya ya. Dan yang pastinya tadi sudah sampai kalau Kakak Sabrina dan juga Kakak Faisal terkait dengan punya tabungan harus aware lah, harus dicek terus ya Kakak ya. Nah, ini banyak sekali nih di WhatsApp juga banyak, di TikTok juga banyak pertanyaan, di YouTube juga banyak. Ini kita gembutan-gembutan di waktu ya ini ya. Untuk di TikTok, simpanan seperti apa yang dijamin oleh LPS? Berapa batas maksimal simpanan yang dijamin? Kalau ada 3 miliar jangan taruh di situ ya, bilang tadi. Ingat itu saja sih, dijamin oleh LPS saat ini. Dari Kak Emily yang ada di TikTok, boleh dijawab Kakak?
2: Kakak Emily ya, tadi mungkin tanya berapa besarannya. Besarannya maksimal 2 miliar. Tapi kalau misalnya tanya, kadang-kadang juga ada pertanyaan nih, kayak unik ya. Minimalnya berapa sih yang dijamin LPS? Gimana kalau misalnya tabunganku cuma 100 ribu, dijamin gak sih sama LPS? Karena kan cakupan maksimalnya aja 2 miliar. 100 ribu nih dilihat gak sih nanti? Kita jawab nih, kita balik. Kalau misalnya minimalnya berapa? Nah, sesuai ketentuan kita gak ada minimalnya, Mas. Jadi mau itu 100 ribu atau di bawah itu 50 ribu, semuanya kita jamin. Selama memenuhi kriteria penjaminan LPS yang 3T. Kalau besaran maksimumnya tadi sudah dijelaskan 2 miliar per nasabah per bank. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya uang 5 miliar, amin gitu ya, 5 miliar banget nih, itu jangan ditaruh di satu bank aja, karena repot nanti kalau misalnya banknya kolaps ya, yang dijamin oleh kita cuma 2 miliar per nasabah per bank. Sebenarnya kalau misalnya ditarik lebih jauh lagi, kita ini ada prosesnya lebih panjang lagi sih. Misalnya kayak kita nabung 5 miliar di sebuah bank gitu ya. Yang dijamin kan memang 2 miliar per nasabah per bank. Mungkin timbul pertanyaan baru nih, nah, terus gimana sisa 3 miliarnya hilang begitu aja atau bagaimana? Nah, ini biasanya kita harus melalui proses yang namanya proses likuidasi bank dulu gitu. Nah, proses likuidasi bank ini biasanya kan kita kenal dengan melikuidkan aset-asetnya. Jadi bank ini harus ngejualin aset-asetnya. Dia punya aset, kita jualin. dapat uang. Dia punya kredit, kita tagih dapat uang. Nah, uangnya ini kita kumpulkan untuk membayar kreditur-kreditur yang tercatat pada pencatatan bank, sistem pencatatan yang ada di bank, kayak gitu. Nah, sesuai ketentuan atau sesuai undang-undang by pasal 54 itu ditetapkan tuh kita membayar kreditur itu ada urutannya. Jadi ada urutannya, di paling bawah sendiri itu memang ada simpanan yang ditetapkan tidak layak bayar atau sisanya tadi. Itu pun kalau masih ada sisa ya, yang jelas kita harus melakukan pembayaran itu urut sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya masih ada sisa, maka kita akan bayarkan ke yang 3 miliar itu tadi.
0: Siap.
2: Gitu.
0: Baiklah. Masih ada lagi sore kakak, kakak Angki, saya Iki mau nanya sebagaimana peran LPS dalam menghadapi perkembangan perbankan digital. Yep. Nah, apa harapan LPS terhadap industri perbankan dan juga masyarakat ke depannya?
1: Ya, jadi harapan kami tentu masyarakat semakin percaya untuk menabung di bank. Ya, karena kan mana industri mana lagi yang

0: percaya. Padahal dia mau menyimpan uangnya sendiri gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan syarat penjaminan LPS itu 3T-nya terpenuhi gitu ya. Okay. Jadi ya, semakin teredukasi gitu ya. Terkait dengan bank digital, tentunya kita memahami kompetisi itu kan bagus ya. Semakin banyak bank yang memang memberikan jasa yang mumpuni bagi nasabah, itu kan nasabah akan semakin diuntungkan gitu kan. Tapi kalau misalnya nasabah diberikan imbal hasil yang sangat tinggi, biasanya kan kalau bank digital itu ya nasabah juga harus pahami bahwa yang dijamin oleh LPS adalah yang tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan oleh LPS gitu ya. Tapi ya selama banknya itu terus berjalan ya silakan aja gitu ya. Tapi pastinya kita menghimbau juga kepada perbankan untuk mengikuti ya, mengikuti tingkat bunga yang LPS tetapkan, itu tingkat bunga penjaminan. Seperti itu.
1: Oke lah, baik. Ini dari Kampung Baru, Kakak Seril. Aduh, Kangki, terima kasih. Sore Kangki, apakah seluruh jenis rekening dan produk simpanan dijamin oleh LPS? Apa perbedaan peran LPS dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia nih? Saya Seril dari Kampung Baru, terima kasih.
2: Siap, untuk Kakak Seril di Kampung Baru, kita jawab ya pertanyaannya. Jadi, produk apa saja ya tadi ya?
1: Iya.
2: Produk apa saja yang dijamin oleh LPS itu, sorry yang pertama dulu, perbedaan LPS dan OJK ya.
1: Siap.
2: Kita perlu ketahui memang kadang-kadang kalau orang awam dikiranya kita sama, padahal beda kayak gitu. Nah jadi beda utamanya adalah Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia.
1: Siap.
2: Mengawasi bank yang statusnya masih beroperasi secara normal atau hidup kayak gitu ya. Nah itu kalau misalnya terjadi misalnya kita nabung di bank yang statusnya masih beroperasi secara normal kayak gitu ya, terus siap, tiba-tiba uangnya hilang misalnya di bank tersebut. Kadang-kadang ini ada pertanyaan, ini dijamin nggak sih sama LPS? Kan LPS menjamin simpanan yang ada, simpanan nasabah yang ada di perbankan kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah perlu digarisbawahi. Nah, banknya ini ketika uangnya hilang ini statusnya gimana? Masih beroperasi secara normal, masih sehat, atau sudah dilikuidasi oleh LPS, dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS. Itu dulu pertamanya.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya kehilangan uang di bank yang statusnya masih beroperasi secara normal, itu seharusnya dari nasabah itu yang pertama wajib mencari jalan keluarnya ya, maksudnya menanyakan itu kepada banknya pertamanya, bank di mana dia menyimpan uangnya. Itu pertama. Kalau misalnya masih tidak bisa, maka bisa dieskalasi ke otoritas yang mengawasi bank tersebut. Siapakah dia? Yaitu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa LPS nggak bisa jamin? Karena kita belum punya kewenangan untuk menjamin simpanan nasabah yang di bank yang statusnya masih beroperasi secara normal. Nah, LPS ini baru bisa masuk gitu ya ketika banknya itu sudah kolaps atau dicabut izin usaha oleh OJK. Maka di situ kita baru bisa menjamin simpanan-simpanan yang telah ditutup gitu. Tadi pertanyaan lanjutannya apa Mas? Sorry lupa.
1: Oh ya, bentar. Dari Kakak Seril ya?
2: Yang sebelumnya kan ada A sama B bercabang.
1: Perbedaan peran LPS dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang satunya seluruh jenis rekening dan juga produk simpanan dijamin oleh LPS. Siap.
2: Jadi sebagai informasi juga ya Mas, ini seluruh bank yang beroperasi di LPS ya, baik itu bentuknya bank umum, bank syariah, konvensional, itu wajib menjadi peserta penjaminan oleh LPS kayak gitu. Jadi seluruh produk perbankan dari bank yang telah saya sebutkan tadi itu kami jamin selama mereka produk perbankan kayak gitu. Yeah. Contohnya apa? Contoh gampangnya seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan juga bentuk simpanan lain yang dipersamakan. Jadi di luar itu, di luar perbankan, sebut saja misalnya simpanan di koperasi atau di LPD, itu nggak kita jamin Mas. Yang kita jamin benar-benar hanya produk perbankan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Siap. Ini ada lagi nih, yang terakhir dari YouTube nih. Ini banyak sekali pertanyaan. Kita cuma membatasi 5 pertanyaan saja untuk 5 orang yang mendapatkan hadiah. Yang diakhiri dengan dari YouTube, saya mengambil satu pertanyaan dari yang punya akunnya Josie321. Banyak masyarakat tergiur dengan tawaran bunga simpanan yang tinggi nih. Bagaimana cara mengetahui apakah tingkat bunga yang ditawarkan masih berada dalam batas yang dijamin oleh LPS?
0: Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya sebenarnya di bank itu wajib menyertakan

0: tingkat bunga penjaminan LPS di setiap bank. Ya, by undang-undang, by PLPS penjaminan mereka wajib. Jadi dan itu kita terus sampling tuh. Kita terus sampling, kita terus survei mereka menyantumkan enggak gitu ya. Nanti kalau mereka enggak mencantumkan, kita akan berikan aturannya sesuai dengan undang-undang gitu ya. Ada catatan gitu ya. Jadi mereka bisa lihat berapa sih tingkat bunga penjaminan LPS ini di banknya gitu ya. Bisa bertanya nih. Ini saya nabung segini dijamin LPS enggak ya? Nah, misalnya dijawab sama pegawai banknya, iya ini dijamin. Ya bisa ditanya lagi, emang berapa tingkat bunga penjaminan LPS ini? Kok saya belum lihat gitu ya. Nanti, jadi nasabah tuh punya hak seperti itu gitu ya. Jadi nasabah ini harus aware kalau memang dia menerima bunga yang sangat tinggi misalnya. Selama bank ini memang beroperasi ya silakan saja gitu ya. Tapi ketika bank ini dicabut izin usaha, maka pastinya tidak akan dijamin oleh LPS. Berapapun ya pasti tidak dijamin gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi prasyarat 3T tadi yang tentunya adalah T yang kedua gitu ya. Caranya gimana ya paling mudah tadi ya di banknya juga wajib ada. Yang kedua, para nasabah juga bisa melihat di website LPS ini paling gampang. lps.go.id itu terpampang jelas ya tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku saat ini gitu ya. Bank umum rupiah 3,5%. Falas 2% gitu ya, dan juga BPR 6%. Nah, itu terus kita update di website LPS tuh sangat mudah untuk kita lihat ya, lps.go.id. Atau juga ada di ya di sosial media LPS ya, dan juga di banyak media biasa juga kita juga sebarkan itu di melalui surat kabar dan lain-lain seperti itu ya. Jadi untuk melihatnya mudah, yang paling penting adalah pastikan simpanan kita itu di memenuhi prasyarat 3T.
1: Pendengar di mana saja berada, kelima orang yang beruntung untuk sore hari ini bakal mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina dari LPS yang pastinya. Dan buat yang dari TikTok dan juga YouTube boleh nanti hadir di RRI untuk mengambil hadiahnya. Kakak Josie dan juga Kakak Emily ya dari TikTok dan Kakak Josie dari akun YouTube-nya. Dan mengenal lebih dekat lembaga penjamin simpanan simpanan atau LPS bersama dengan Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina sudah memberikan banyak sekali informasi untuk Anda dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, mungkin adakah memberikan pesan-pesan lah untuk para calon nasabah untuk LPS sendiri?
0: Ya, jadi yang pertama marilah kita menabung di bank ya. Tidak perlu khawatir ya, karena kan dijamin oleh LPS ya. Saat ini tentunya keuntungan nyimpan uang di bank juga banyak ya, terutama kemudahan ya. Dimanapun, kapanpun bisa menabung, bisa transfer bahkan ya. Bisa kita juga bahkan sekarang sudah terintegrasi ya. Kita bisa beli tiket konser, kita bisa beli tiket pesawat dan lain-lain ya. Dan juga kita bisa monitoring tuh secara digital tabungan kita berapa nih simpanan kita, ada nggak mutasi dan lain-lain. Jadi sekarang ini perbankan ini sudah sangat menarik tentunya ya. Jadi marilah kita menyimpan uang kita di bank yang pastinya aman lah gitu ya. Apalagi nanti kalau banknya bangkrut pun bisa dijamin nih oleh LPS gitu ya. Nah, jadi yang kedua, kalau ada informasi banknya ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK, yang pertama ya tidak perlu khawatir ya, jangan panik. Selama kita yakin bahwa simpanan kita ini memenuhi prasyarat 3T tadi, maka simpanan di bank akan aman. Akan dibayarkan kembali oleh LPS. Nah, jadi mungkin kita bisa dengan yakin menyatakan bahwa LPS
2: sahabat
0: nasabah Indonesia.
1: Oke. Kakak Sabrina, ada yang mau disampaikan?
2: Ya, ini sebagai informasi juga nih Mas. Jadi supaya kita itu lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Tahun 2024 silam kita meresmikan 3 kantor perwakilan Mas. Ya, kantor perwakilan yang pertama ada di Medan dengan wilayah cakupan meliputi seluruh Sumatera. Lalu ada kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya, itu tempat kami berada ya Sal ya. Itu dengan wilayah cakupan meliputi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan juga seluruh provinsi Kalimantan. Dan yang ketiga ada di kantor perwakilan LPS 3 di Makassar dengan wilayah cakupan Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Nah, kami harap dengan hadirnya kantor perwakilan LPS ini kami lebih dekat dengan masyarakat, lebih mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar LPS, seputar simpanan nasabah yang ada di bank kayak gitu ya. Terus kami juga mau menginformasikan bahwasannya semoga kedatangan kami ke Alor ini nggak cuma sekali ini aja terus berhenti gitu ya. Yep. Yeah. Kami ingin komunikasi kita, dari kami dan juga pendengar itu bisa terjalin dengan lama. Nah kalau bisa sih kita pengennya selalu komunikasi terus. Gimana caranya? Ya bisa nih teman-teman follow di IG kami karena kami di sana akan membagikan apa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya kami lakukan apa saja, informasi seputar dengan LPS, mungkin tingkat bunga penjaminan LPS yang sekarang berlaku itu kami juga share di sana. Itu bisa follow aja di @kawinusa.journey. Ya, jadi jangan lupa di follow-follow teman-teman karena kita di situ akan senantiasa membagikan informasi-informasi seputar dengan LPS. Kalau bisa juga kalau misalnya ada pertanyaan tapi jauh ya di sini NTT, maksudnya kantor kami ini di Surabaya gitu.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap.
2: Kalau mau datang langsung bisa di kantor kami ada di Graha Pasifik di Surabaya seperti itu. Yang jelas sih teman-teman nggak perlu khawatir nabung di bank karena di bank tabungannya aman dijamin oleh LPS.
1: Oke lah, baik. Kakak Sabrina dan juga Kakak Faisal, terima kasih banyak yang sudah hadir dan memberikan mengenali kita terkait dengan LPS sendiri. Dan juga kelima pemenang, Kakak Lydia, Kakak Emily dari TikTok, Kakak Iki, Kakak Seril, dan juga Kakak Josie yang dari YouTube. Boleh nanti berikan nomor WhatsApp atau boleh hadir di RRI Speller untuk mengambil hadiah dari LPS sendiri dari Kakak Faisal dan juga Kakak Sabrina. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup? Cukup, oke. Baik, sukses terus dan sehat terus dan semoga nanti kembali dengan nasabah-nasabah yang dari Alor juga banyak ya. Oke, terima kasih untuk semua. Selamat sore dan terima kasih yang lagi gabung di Facebook, di YouTube, dan di TikTok. Saya ingin menolong pamit, mewakili kerabat kerja, ada salah-salah ucap, mohon maaf teknisi Kakak Mese dan juga bagian LPU, Kakak Natalia, mengucapkan selamat sore dan Tuhan memberkati.

0: Bogor sore ini.
1: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Tiong Kusumain.
2: Saya Marta Serang.
1: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bersaudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ini suara anak-anak Indonesia.
5: Nona Sakra, cuma ada di sini.
4: Mereka berbicara tentang Indonesia.
6: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
4: Tempat di mana mereka dilahirkan.
7: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
4: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
4: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Kebudayaan P dan K Kabupaten Cilacap resmi menyelenggarakan lomba siswa prestasi tingkat kabupaten tahun 2026. Dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Cilacap ini dilaksanakan dengan hikmat dan juga di SMP Negeri 1 KU Ganten Selasa kemarin ya. Dan ajang tahunan ini dirancang sebagai wadah strategis untuk mengukur kemajuan akademis, keterampilan serta karakter siswa sekolah dasar di wilayah Kabupaten Cilacap. Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang ditandai dengan prosesi penyematan tanda peserta kepada perwakilan putra dan putri sebelumnya. Kepala Bidang Pimpinan Pendidikan Dasar menyampaikan laporan komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan yang fondasi kompetensi ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jadinya kan ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya Ketong bilang kenapa ongkir mesti naik begini. Jadi Ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, terjadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
1: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
2: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada. Untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga, ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu. Ya sedikit tapi uang selalu berputar, itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma satu orang.
1: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Pulon Vehan, persiapan penari mencapai 95%.
4: Prosesi latihan ribuan penari menjelang pelaksanaan Festival Pulon Vehan 2026 terus dimatangkan. Keseragaman gerakan dan penguasaan koreografi menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan guna memastikan penampilan terbaik pada festival budaya terbesar di Kabupaten Belu. Pantauan RRI di zona 3 lapangan umum Simpang 5 Atambua, para penari yang membawakan tarian likurai, bidu kikit hingga antama menjalani latihan secara intensif sejak pagi hingga siang hari. Koreografer Festival Pulon Vehan tahun 2026, Eko Supendi mengatakan, tema yang diangkat tahun ini yaitu tarian persahabatan. Melalui tema tersebut, festival akan menampilkan perpaduan musik tradisional dengan tarian dan koreografi yang dirancang selaras sesuai potensi budaya daerah Belu, khususnya tarian likurai yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat. Menurut Eko, konsep pertunjukan tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan seni budaya Kabupaten Belu melalui harmonisasi gerakan, tari, dan iringan musik tradisional yang dikemas secara menarik. Lanjutnya, persiapan penari yang terbagi dalam 4 zona latihan saat ini telah mencapai 90%.
5: Tahun ini temanya sebenarnya adalah tema persahabatan, karena kita akan kedatangan juga tamu dari Timor Leste ya, yang akan mendukung di atau menjadi bagian dari pertunjukan festival bulan Vehan tahun ini. Kami sudah berkeliling dari zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Mereka luar biasa dan target saya pikir sudah 80%, 85 sampai 90, karena kita tinggal nanti eksekusi di tanggal 26. Kita akan melakukan geladi bersih secara utuh dengan musik dan tarian. Jadi persiapan sudah oke sekali, makanya yuk kita berdong-berdong untuk tanggal 27 untuk datang ke Pulon Vehan menyaksikan Festival Pulon Vehan tahun 2026.
4: Menurut Eko Supendi, Festival Pulon Vehan merupakan wadah penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan terlibat langsung dalam pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ribuan penari muda dalam Festival Pulon Vehan menjadi bukti budaya lokal masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda. Karena itu ia berharap pemerintah terus mendukung dan melaksanakan Festival Pulon Vehan secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten Belu memiliki kekayaan budaya yang sangat indah.
5: Dengan melihat kondisi di Pulon Vehan setiap
6: yang di belakang itu
5: tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual, dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang gunduk, kemudian kami mencoba untuk membuat artistik dengan pola-pola melingkar yang itu menjadi ornamen dari panggung itu yang melambangkan bahwa itu adalah sebuah ritual. Maju lagi ke kakak.
4: Sebagai koreografer, pihaknya optimis Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 akan lebih menarik dengan tema tarian persahabatan yang dibawakan oleh ribuan penari menyatukan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan Bandara DC Saudale Rote. Laporan reporter Rudi Hartono.
6: Rencana pengembangan Bandara DC Saudale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao, Julius Kismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendao yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
7: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
6: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
7: Untuk studi AMDAL dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 27, 28, mungkin 29 sudah bisa bangun. Kalau lancar semuanya, mudah-mudahan lancar lah dan itu terlaksana.
6: Selain itu, Julius Kismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan Bandara DC Saudale juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke NTT lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
8: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
9: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketongpi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNP kawan tuh bilang, "Ih, dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat."
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
10: kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang Pertalite. Nah, kami telah berdiskusi dengan bertemu dengan Pertamax dan juga Iswana Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite tidak boleh kurang.
8: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Nagakeo menjadi pusat perhatian dimulainya MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT pada Senin 22 Juni 2026. Rangkaian pelaksanaan ajang religi ini mempertemukan 297 peserta dan 164 ofisial dari 22 kabupaten dan kota Senusa Tenggara Timur untuk berkompetisi sekaligus mempererat ukhuwah dan syiar Islam serta menyatukan semangat kerukunan di bumi Floba Morata. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT bersama reporter Alotani.
1: Kita mengawali kegiatan kita MTQ ini dengan pawai ta'aruf. Dimulai siang sampai hari ini, per pagi ini, semua kafilah 22 kabupaten kota itu sudah berada di Flores.
2: Lomba MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran adalah festival dan kompetisi keagamaan Islam di Indonesia yang bertujuan mengagungkan, membaca, dan memahami Al-Quran. Acara ini mempertandingkan berbagai cabang seperti seni baca atau tilawah, menghafal atau tahfidz, dan pemahaman atau fahmil dan kaligrafi Al-Quran. Boli Tondabaso MSI, selaku Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC, Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada RRI di Nagakeo melalui handphone selulernya Senin 22 Juni 2026 menyampaikan, kafilah kabupaten kota yang sudah berada di Mbai, Kabupaten Nagakeo adalah berasal dari 1. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Saburai Jua, Rotendao, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Boli Tonda menjelaskan, peserta yang mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dari 22 kabupaten kota sebanyak 279 peserta serta ofisial dan pendamping sebanyak 164 orang. Pelaksanaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengambil start di Gereja Santa Maria Dolorosa Penginanga hingga lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Usai pawai, dilanjutkan malam ta'aruf pada pukul 19.00 WITA hingga selesai di Aula Sekda Kabupaten Nagakeo.
1: Pagi ini kami fokus persiapan di arena panggung utama untuk pembukaan. Pak Sekda dan jajaran Pemda juga sudah hadir di sini untuk meninjau langsung dan mempersiapkan untuk kelancaran acara pembukaan. Kita mengawali dari kegiatan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kita start dari gereja, finishnya di Masjid Alorongga, 4 kilo dari arena utama. Kita pawai menuju arena utama di Masjid Baitur Rahman Alorongga. Malam Galadinger dijamu oleh Pak Bupati dan keluarga besar di Nagakeo sini bersama Pemda, semua kafilah. Kita ada malam perkenalan, masing-masing kafilah juga memperkenalkan diri dengan jumlah dan lain-lain identitas yang melekat dengan kafilah-kafilah. Terus kita fokus ke seremoni pembukaan.
2: Rangkaian pelaksanaan MTQ terjadwal pada Selasa 23 Juni 2026 adalah seremonial pembukaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Bai, Kabupaten Nagakeo. Sebelum pembukaan, ada sejumlah rangkaian kegiatan lainnya yakni pengambilan makrah musabakah hari pertama oleh peserta musabakah tilawatil Quran kategori anak-anak dan remaja, musabakah hifzril Quran 1 dan 5 juz dan tilawah, serta pelantikan Dewan Hakim. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor kepada RRI menyampaikan, Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Forkompimda, Uskup Agung Ende, Ketua Sinode Gemit, terjadwal menghadiri upacara pembukaan yang berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam pukul 19.30 WITA sampai selesai.
3: Malam pukul 19.30 dilaksanakan puncak acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Mekaris Lakarena yang sudah memastikan kehadirannya membuka MTQ Provinsi kali ini. Akan terus serta besok Bapak Kajati Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Unsur Forkopimda. Yang menarik bagi kami adalah Bapak Usman Uskup Agung Ende juga berkenan hadir pada acara pembukaan besok malam, dan Bapak Ketua Sinode Gimit, Bapak Pendeta Samuel Pandi juga bersedia hadir. Acara pembukaan akan berlangsung dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami mohon doa restu dari seluruh pihak.
2: Sederetan rangkaian kegiatan pada upacara pembukaan terjadwal pada Selasa 23 Juni 2025 pukul 19.30 WITA berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sebagai arena utama adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-30 Provinsi NTT tahun 2026, pembacaan surat keputusan Gubernur NTT tentang penetapan waktu, tempat penyelenggaraan, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim dan Pengawas MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026, pelantikan Dewan Hakim oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi NTT, sambutan Bupati Nagekeo, sambutan Ketua Umum LPTQ Provinsi NTT, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, sambutan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, amanat Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Bupati Alor kepada Panitia Pelaksana MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT untuk diperebutkan kembali. Pengibaran bendera MTQ diiringi himne MTQ, dilanjutkan Mars MTQ dibawakan oleh orang muda Katolik di Nagekeo, dan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani RRI terus mengudara untuk...
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Ende harapkan bangunan pasar modern yang telah dibangun agar segera diresmikan penggunaannya. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pelaku UMKM di Pasar Bongawani Ende berharap pemerintah segera meresmikan bangunan pasar modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Harapan tersebut disampaikan menyusul tingginya kebutuhan pedagang terhadap fasilitas usaha yang lebih layak dan representatif. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, mengatakan bangunan pasar modern yang telah dibangun diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Mewakili para pelaku UMKM, dirinya berharap bangunan pasar modern tersebut segera diresmikan sehingga para pedagang dan pelaku usaha dapat segera menempati serta memanfaatkan ruang yang telah disediakan. Idris menilai fasilitas yang tersedia di pasar modern akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata. Selain itu, kehadiran pasar modern juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.
5: Silakan. Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
4: Keberadaan pasar modern, upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ende. Para pelaku UMKM berharap proses peresmian dapat segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan optimal. Dengan segera beroperasinya pasar modern Bongawani, para pelaku UMKM optimis peluang usaha dan masyarakat akan semakin meningkat. Mereka juga berharap pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Fulon Fehan, persiapan penari mencapai 95%. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI, perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
6: The Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Alor dan sekitarnya setelah menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda ya.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Hari pertama pelaksanaan Festival Fulon Fehan dibuka dengan ritual adat Ukunaran Bunak. Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat. Warta Berita Selasa 23 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Hari pertama pelaksanaan Festival Fulon Fehan, Kamis mendatang akan diawali dengan ritual adat Ukunaran Bunak.
1: Pemerintah Kabupaten Belu kembali menggelar Festival Fulon Fehan tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2026 mendatang. Pada Festival Fulon Fehan tahun ini, mengusung tema Dance for Friendship, festival budaya unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste yang akan dipusatkan di Kecamatan Lamaknen dan kawasan wisata Fulon Fehan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Broduslai menyatakan bahwa festival ini bukan sekedar pagelaran budaya biasa, melainkan momentum untuk merayakan persahabatan, budaya serta keberagaman yang menjadi kekuatan masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. Festival Fulon Fehan yang akan berlangsung pada Kamis mendatang dimulai dengan ritual adat Ukunaran Bunak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen. Agenda hari pertama ini akan menyuguhkan berbagai atraksi budaya, tarian tradisional serta ritus lokal masyarakat Duarato yang merupakan bagian dari kekayaan budaya suku Bunak. Dalam pernyataannya, Willy Broduslai juga menyampaikan bahwa puncak dari Festival Fulon Fehan akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 mulai pukul 10.00 WITA di kawasan wisata Fulon Fehan. Acara puncak ini akan menyajikan tarian likurai secara massal, sebuah tarian tradisional yang menjadi simbol persatuan, semangat, dan persahabatan masyarakat di wilayah timur.
0: Wakil Bupati TTU Kamilus LUSH menyoroti angka prevalensi stunting TTU saat ini masih tinggi dan IMP juga masih rendah sehingga perlu pendampingan dari DJPK Kemenkeu dan Kemenkes saat memimpin rapat koordinasi terkait penggunaan dana DAU Specific Grant untuk pembangunan sektor kesehatan di Aula Dinas Kesehatan.
2: Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Kamilus LUSH, memimpin rapat Program Performance Improvement Plan atau PP Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Teamwork Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.
3: Artinya belum optimal, koordinasi juga masih kurang baik di antara OPD-OPD di dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting itu. Sehingga kita ada grup untuk SOP percepatan penanganan dan pencegahan stunting itu. Nah, dan akhirnya itu kita Agustus kemudian November ini kita dapat penghargaan dari provinsi sebagai kabupaten yang masuk 10 besar penurunan stunting. Nah, tapi kita sedua tanya di kesejahteraan posyandungan kan 100 ribu per bulan itu kecil sekali, sementara tanggung jawab untuk menurunkan tanggung jawab untuk pelayanan ya, bukan menurunkan tapi pelayanan untuk diterima manfaat itu mereka yang ujung tombak. Ini nanti kita harus sudah memikirkan untuk memperhatikan kesejahteraan yang diperlukan kita bebankan kepada mereka, tapi usaha mereka juga tidak diperhatikan. Kita juga memperhatikan itu kemudian kita akan memperbaiki sistem, bangun sistem yang terintegrasi, terkoneksi dengan semua elemen, semua sektor, jadi kemudian itu dampaknya bisa upaya untuk kita penanganan, kita percepatan penanganan dan pencegahan. Menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang, dibiarkan. Tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
2: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pau Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuhan dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steve Kosol.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat. Pengawasan dan penertiban dilakukan secara berjenjang mulai dari depo agen hingga ke pangkalan guna mencegah penyimpangan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga menggelar operasi pasar penjualan minyak tanah bersubsidi di sejumlah titik wilayah Kota Atambua. Meski berbagai upaya telah dilakukan, masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Masyarakat mengaku harus mengantre dalam waktu yang lama untuk memperoleh jatah minyak tanah. Bahkan untuk tingkat pengecer, harga minyak tanah dilaporkan mengalami kenaikan mencapai Rp10.000. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria menegaskan stok minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu saat ini tidak mengalami kekurangan. Ketersediaan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga persoalan yang terjadi lebih mengarah pada pengawasan dan pengendalian distribusi di lapangan. Dikatakan seluruh pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus turut terlibat aktif melakukan pengawasan. Pengawasan secara bersama dinilai penting untuk memastikan minyak tanah bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Lebih lanjut disampaikan, pembatasan penjualan minyak tanah per kepala keluarga perlu dilakukan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah adanya oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk kemudian menimbun atau menjual kembali.
5: Makanya Bapak Ibu lurah, camat untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan-pangkalan Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu. Diharapkan sudah melakukan warga sekitar barusan melakukan pelayan terhadap warga yang lain. Makanya dalam aturannya itu, kalau minyak dalam keadaan susah, kita pakai pangkat petani. Setiap kakak dilayani sampai 10 liter itu yang akan ditentukan PPH atau PPH 1991. Dalam keadaan langka, yang katakan langka biasanya dari kita yang katakan langka, maka itu hanya 1 sampai 2 liter untuk tiap kakak. Tapi kita kan belum nata minyak sampai saat ini. Minyaknya full, hanya terbendam. Makanya tiap kali kalau ada tinggi masuk ke wilayah pangkalan, pick-up dan jaring, ini harus dikendalikan. Ditegas untuk pangkalan supaya melayani warga sekitar.
4: Menurut Mikael Bria, pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya kecurangan dalam pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Sanksi akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran baik di tingkat agen maupun pangkalan. Pengawasan yang konsisten dan kerjasama seluruh pihak menjadi kunci agar distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
5: Nanti pangkalan menangkap akan jadi. Biasanya sebentar atau kemarin begitu. Itulah yang dihentikan, tidak lakukan pelayanan, tidak melalui proses-proses lantai. Karena yang memiliki pangkalan itu adalah yang laporan masuk, pasti agen akan dihentikan pelayanan. Tentu yang syarat-syarat kalau dipenuhi pasti untuk terus bermain aturan sampai pada sanksi.
4: Diketahui pemerintah telah mengajukan kuota minyak tanah bersubsidi untuk Kabupaten Belu sebanyak 4.955 ton pada tahun 2026. Kuota tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Lindungi korban, pemerintah Kabupaten Belu hadirkan rumah aman bagi korban kekerasan.
6: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Belu, Maria Sabina Motaik mengungkapkan dalam melindungi korban kekerasan pihaknya menghadirkan rumah aman sebagai bentuk perlindungan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap masih ditemukannya kasus kekerasan di wilayah Kabupaten Belu yang membutuhkan penanganan cepat, aman dan terpadu bagi para korban. Yang mengatakan bahwa rumah aman menjadi salah satu fasilitas penting dalam memberikan perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan dari ancaman atau tekanan pelaku. Menurutnya, rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai ruang pemulihan bagi para korban agar dapat kembali mendapatkan rasa aman dan kepercayaan diri. Selain menyediakan tempat perlindungan, pihak DP3AP2 Kabupaten Belu juga memberikan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial bagi para korban agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. Ia menjelaskan bahwa penanganan korban kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta lembaga sosial lainnya. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan kekerasan dan keberadaan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut melapor jika mengetahui atau mengalami tindak kekerasan karena identitas pelapor akan dijaga dan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Belu berharap keberadaan rumah aman dapat menjadi rasa perlindungan bagi korban sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka kekerasan di Kabupaten Belu. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, diharapkan Belu dapat menjadi daerah yang lebih aman dan ramah bagi perempuan dan anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadion Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Les Bleus tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe menit ke-14. Gol tersebut berawal dari kerjasama Mbappe dan Mikel Olise di sisi kanan serangan Prancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Sepanjang babak pertama, Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Sementara itu, Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Irak hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Mercas Doski. Namun bola masih melebar sehingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Irak. Kesalahan terjadi saat operan Ahmed Kasem gagal dikontrol sempurna oleh kiper Ahmed Basil di depan gawang. Ousmane Dembele kemudian memberikan umpan kepada Mbappe yang sukses menyelesaikan peluang tersebut. Prancis terus menekan pertahanan Irak dan hampir menambah gol melalui tendangan Mikel Olise beberapa saat kemudian. Namun bola hasil tembakan pemain tersebut hanya membentur mistar gawang Irak. Serangan Les Bleus kembali menghasilkan peluang ketika Dembele memaksa Ahmed Basil melakukan penyelamatan penting. Bola muntah sempat disambar Adrien Rabiot tetapi sundulannya masih melebar dari sasaran. Dembele akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0. Ia melepaskan tembakan keras memanfaatkan umpan Mikel Olise yang gagal dihentikan pertahanan Irak. Irak sempat memperoleh peluang melalui Ali Al-Hamadi pada penghujung pertandingan untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, peluang tersebut gagal dimaksimalkan dan skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membawa Prancis memuncaki klasemen grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari pertama pelaksanaan Festival Fulan Fehan dibuka dengan ritual adat Ukun Naran Bunak. Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kali ini informasi untuk Anda semuanya. Siswa MTSN 32 Jakarta Selatan, Ashaindra Saimansidah Mutakin bersama dengan tim Ratangga berhasil meraih juara pertama dalam ajang ASEAN atau AIRO Satellite Challenge for Empowering Next Gen Developer 2026. Kompetisi internasional tersebut diikuti oleh pelajar dari berbagai negara dan berfokus pada inovasi teknologi satelit mini serta pengembangan kemampuan di bidang sains dan teknologi. ASEAN sendiri tingkat nasional di tahun 2020 berlangsung sejak 10 Januari hingga 7 Maret lalu melalui beberapa tahapan seleksi mulai dari bootcamp, pengembangan proyek hingga presentasi final. Pengumuman pemenang dilakukan pada awal Maret 2026 setelah seluruh peserta menyelesaikan rangkaian penilaian yang meliputi aspek inovasi kerja tim serta kemampuan presentasi.

Yes, ada Natasha dengan Unbroken mengantar kita di penghujung programnya Lor Sore hari ini. Terima kasih di edisi 23 Juni 2026. Hangki pamit di arung dengar kalian semuanya. Terima kasih yang sudah pantau dari subuh sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi besok pagi. Dan Hangki pamit. Salam sehat dan bye-bye.

0: Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis di edisi malam ini di Selasa 23 Juni 2026. Saya akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tambua di masa yang berada, yang masih beraktivitas di kantor atau sudah pulang ke rumah, semoga sehat-sehat selalu. Yang belum yang masih ada di kantor, semoga pulang dengan hati-hati dan di sepanjang jalan nanti. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tambua, kita masuk di program berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu Area Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Pulang Jadi Abu, produksi oleh RRI Gorontalo.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang kan? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
2: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
4: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
2: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
0: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
2: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Hutan Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma atau Mimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Oke, pendengar Persatu RI Datang Buah, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis. Di obrolan komunitas malam ini kita sudah ada narasumber kita, ada Bapak Romo Emmanuel Siki PR. Kita mengajak beliau malam ini sudah memberikan kesempatan kepada kita, dan kita sapa dulu Bapak Romo. Halo, selamat malam Bapak Romo.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bapak Romo? Sehat selalu kok Bapak Romo.
1: Puji Tuhan, masih sehat.
0: Sepepet yang dulu. Oke, Bapak Romo, ini kita berbicara tentang topik hari ini terkait dengan toleransi umat beragama sehari-hari. Bapak Romo, bagaimana Bapak Romo mendefinisikan sikap toleransi antara umat beragama kehidupan sehari-hari?
1: Baik, terima kasih. Selamat malam lagi. Secara sederhana saja, toleransi berarti panggilan untuk mengungkapkan martabat kita sebagai manusia melalui cara saling menghargai, saling menghormati.
0: Ya, Pak Prabowo.
1: Itu sederhananya, panggilan kita untuk mengungkapkan jati diri kita sebagai manusia yang berkehendak bebas, berakal budi, dan dipanggil untuk saling menghormati.
0: Oke, baik Bapak Romo. Seberapa penting nilai toleransi bagi antara pribadi dan lingkungan sekitar?
1: Kalau toleransi pribadi dengan lingkungan, kita dipanggil untuk lingkungan alam ya. Lingkungan alam dulu, nanti baru lingkungan sesama manusianya. Jika toleransi dengan alam, kita dipanggil untuk senantiasa menghargai alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Hanya dengan caranya memelihara, menjaga alam tidak rusak, karena alam yang rusak akibatnya akan kembali ke kita manusia. Ada banjir, ada apa dalam konteks relasi antar manusia. Toleransi, baik toleransi beragama maupun toleransi yang lain, adalah panggilan kita untuk senantiasa saling menghargai, bukan hanya antar pemeluk agama yang berbeda, juga antar anggota suku yang berbeda latar belakang, asal kebudayaan yang berbeda. Itu saling saling menghargai, bukan dipakai sebagai alasan untuk saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Menghancurkan sama karena perbedaan tertentu sesungguhnya adalah jalan untuk menghancurkan diri sendiri.
0: Ya, betul sekali Bapak Romo. Oke, Bapak Romo, apakah Bapak Romo kegiatan rutin di lingkungan atau di wilayah kita seperti Kabupaten Belu, yaitu Kabupaten daerah perbatasan, perayaan hari besar atau acara sosial yang melibatkan seluruh warga lintas agama, bagaimana kita punya pelaksanaan atau toleransi, Bapak Romo?
1: Baik, di Kiuskupan kita ada satu komisi namanya Komisi Hubungan Antaragama. Itu yang senantiasa mencari cara bagaimana membangun toleransi melalui kerjasama, baik yang kerjasama dalam bentuk aksi sosial, kerjasama dalam bentuk dialog, yang diharapkan pada akhirnya membawa kita untuk menghidupi toleransi ini menjadi suatu kebiasaan, suatu menjadi kebudayaan kita sendiri, budaya saling menghargai tanpa membedakan.
0: Oke, Bapak Romo.
1: Ada komisi yang
0: selanjutnya itu. Oke, Bapak Romo. Bapak Romo, dalam situasi tertentu, pernahkah terjadi kesalahpahaman antara umat beragama di lingkungan atau di wilayah kita, Bapak Romo?
1: Ya, akhir-akhir ini kita lebih banyak lihat di media sosial kadang-kadang. ada yang mau bilang apa, pakai otak miringnya berjuang untuk memprovokasi.
0: Ya, betul.
1: Balik dijatuhkan itu di kebanyakannya di medsos, di media sosial. Kalau di praktek hidup yang nyata, dunia nyata, akhir-akhir ini jarang kita temui.
0: Ya.
1: Akhir-akhir. Hanya biasanya lebih banyak di medsos menggunakan akun anonim lalu mulai provokasi sana sini untuk membedakan dan melihat perbedaan itu sebagai cara untuk saling menjatuhkan.
0: Oke, Bapak Romo, ini pertanyaan yang kedua dari terakhir Bapak Romo. Masih ada dua pertanyaan Bapak Romo. Bapak Romo, apakah harapan dari Bapak Romo terhadap generasi muda dalam merawat kehidupan umat beragama, terutama umat bagi umat Katolik, Bapak Romo?
1: Generasi muda itu masa depannya gereja, masa depannya bangsa, masa depannya budaya. Sehingga harapan kita adalah generasi muda senantiasa baik melalui lembaga pendidikan maupun lembaga keagamaan atau dari keluarga. Harapan kita hendaknya mulai dibina, didampingi, dibekali dengan berbagai sikap, termasuk di dalamnya sikap toleransi dan berbagai kebijakan lain yang bisa membentuk kepribadian generasi muda sehingga mereka bisa memiliki, menghidupi masa depan yang lebih pasti dan lebih unggul dalam segala hal, dalam sikap toleransinya, dalam saling menghargainya, dalam prestasi-prestasi lainnya. Sehingga kita mengharapkan generasi muda saat ini harus dibekali untuk ke depan mereka menjadi lebih baik dari generasi kita saat ini.
0: Ya, baik Pak Promo. Pak Promo, pesan terakhir apa yang Bapak Romo sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu atau Keuskupan Atambua luas tentang indah hidup mendampingan dalam perbedaan?
1: Baik, pada dasarnya kita berbeda.
0: Ya.
1: Ada berbagai jenis perbedaan. Mulai dari hidup kita, jenis kelamin, warna kulit, asal budaya, asal daerah, sampai dengan agama, sampai dengan perbedaan pekerjaan, semua pada dasarnya kita berbeda. Tugas kita sebagai manusia adalah menerima perbedaan itu untuk saling memper-

0: cara untuk saling melengkapi, membentuk hidup menjadi semakin sempurna.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Romo Emmanuel Siki yang sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Semoga Romo sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Romo. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bersama di obrolan komunitas bersama dengan Romo Emmanuel Siki atau dipanggil Romo Eman Siki. Beliau mengajarkan kita tentang toleransi antara umat beragama di Kabupaten Belu atau di mana saja tempatnya. Oke, pendengar Pusat RRI Atambua, kita sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis. Sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin bahwa Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut bersama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat, gak bisa karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji. dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sunnah yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Taala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di tanah suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Al Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangnya sampai di tempatnya masing-masing bersama-sama mengajak Bapak Ibu upacara pasmala.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan Selasa 23 Juni 2026 dengan judul Berdamai dengan Kata Belum. Dibawakan oleh Agnes A. Ngaderman, Esos Penyuluh Agama Kristen Kemenag Bedok.

Shalom pendengar RRI dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Berdamai dengan kata belum. Untuk itu sebelum memulai, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Ya Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna sehingga kami ada sampai dengan saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, fokus kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, judul kita pada perenungan kali ini yaitu berdamai dengan kata belum. Senang sekali saat ini saya bisa bersama dengan semua pendengar ya dalam ruang dengar Anda saat ini. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, entah kita lagi melakukan aktivitas saat ini, mungkin kita sedang membereskan rumah atau sedang bersantai di kamar, tetap di situ ada damai sejahtera Kristus melimpah atas hidup kita. Pendengar RRI Tuhan Yesus Kristus, ya mari kita jujur satu sama lain. Di sini di mana? Saya mau bertanya bahwa siapa sih di sini yang suka menunggu? Ya, saya yakin ya, hampir tidak ada dari kita yang angkat tangan. Iya. Karena di era instan seperti sekarang ini, menunggu adalah hal yang paling menguji urat saraf. Iya. Kita ingin ada mie instan, matang, itu dalam hitungan detik, ya. Kita ingin ada pesan WhatsApp masuk dan itu harus langsung dibalas saat itu juga. Bahkan kalau ada loading internet, ya. Misalnya dia loading sampai dari lebih dari 3 detik ya, kita akan mulai merasa kesal. Nah, di sini kadang-kadang kita membawa mentalitas serba instan ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahayanya itu, kadang-kadang kita membawa mentalitas serba instan ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa hari ini dan kalau bisa Tuhan menjawabnya kemarin. Ya. Kita bawa daftar keinginan kita. Lalu kita harapkan Tuhan langsung untuk mengetuk palu dan berkata, "Kabulkan." Ya. Tapi realitanya tidak selalu begitu, bukan? Ya. Banyak dari kita hari-hari ini sedang berada di ruang tunggu Tuhan. Ada yang sudah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, tapi statusnya masih sendiri. Ada yang bergumul mendoakan kesembuhan penyakitnya, tapi hasil laboratoriumnya belum berubah. Ada yang mengetuk pintu pemulihan ekonomi, tapi ternyata tagihannya justru makin tambah numpuk. Di sini Tuhan tidak bilang tidak, tapi Tuhan berkata belum. Nah, hari ini kita akan belajar satu seni kehidupan yang sangat penting. Ya, di mana bagaimana kita bisa berdamai dengan kata belum yang dari Tuhan dan melaluinya. Kita harus tetap bisa memiliki hati yang bersyukur. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan berkata belum, godaan terbesar kita adalah berpikir bahwa Tuhan itu kejam ya. Tuhan itu apakah? Tuhan itu tuli? Atau apakah Tuhan ini sedang menghukum kita? Menghukum saya? Padahal di sini ada kata belum dari Tuhan tidak pernah didasari oleh kebencian, melainkan oleh kasih-Nya yang berdaulat. Mari saat ini saya mengajak kita semua melihat dari satu sudut pandang firman Tuhan. Kenapa sih Tuhan seringkali menunda jawaban doa kita?
dari sudut pandang firman Tuhan, kenapa Tuhan menunda jawaban doa kita? Yang pertama, yaitu persoalan cara pandang. Mari kita bersama membuka pada Nabi Yesaya, ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, yang berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, bayangkan ya, di sini ada seorang anak kecil yang berusia 4 tahun. Dia menangis histeris. Dia meminta untuk ada pisau dapur yang tajam, karena warnanya itu pisau kan berkilau ya. Dimana di mata anak itu pisau adalah mainan yang keren ya. Tapi di mata orang tuanya pisau itu berbahaya karena sang anak belum siap menggunakannya. Nah, di sini mari bersama-sama kita melihat bahwa saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan ya, kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, di depan matanya kita untuk hari ini ya, itu adalah perspektif bumi. Tapi Tuhan melihat masa depan kita dari ujung ke ujung, yaitu perspektif surga. Ketika Tuhan bilang belum, sekali lagi, ketika Tuhan bilang belum, itu karena Dia tahu, Tuhan tahu ada bahaya yang tidak kita lihat. Tuhan tahu atau ada berkat yang jauh lebih baik yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Yang kedua, mari kita lihat bersama dari sudut pandang firman Tuhan, kenapa Tuhan menunda jawaban doa kita. Yang kedua, Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada memuaskan kenyamanan. Ya, Tuhan itu bukan mesin otomatis yang tugasnya hanya mengeluarkan apa yang kita mau. Jika setelah kita memasukkan koin-koin doa kita, ya, Tuhan adalah Bapa. Dia seorang Bapa yang lebih peduli pada kedewasaan anaknya daripada sekedar kesenangan sesaat sang anak. Masa-masa menunggu, masa di mana doa kita belum dijawab dengan kata belum, ini adalah sekolah iman yang terbaik. Di ruang tunggu itulah kesabaran kita diuji, kesombongan kita dikikis, dan ketergantungan kita kepada Tuhan itu diperdalam. Tuhan ingin memastikan saat berkat itu akhirnya diberikan sampai kepada kita, karakter kita itu sudah siap untuk mengelolanya. Agar apa? Agar kita tidak hancur karena berkat tersebut. Sekali lagi, ada kesabaran yang harus diuji, ada kesombongan yang harus dikikis, ketergantungan yang penuh pada Tuhan. Tuhan ingin pastikan untuk setiap kita ya, saat berkat itu dicurahkan, dilimpahkan, diberikan kepada kita, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk mengelolanya supaya sesuai dengan target yang ada. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita ini tidak stres, tidak pahit hati, dan tetap bisa bersyukur saat Tuhan berkata belum ya. Ini bagaimana caranya? Mari kita belajar dari seorang nabi di perjalanan lama bernama Habakuk. Habakuk hidup di masa yang sangat kacau ya. Dia meminta pemulihan bagi bangsanya, tapi keadaannya justru makin memburuk. Namun di akhir kitabnya, Habakuk menuliskan salah satu kalimat iman yang paling indah dalam sejarah. Mari kita renungkan bersama Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya itu mengecewakan,
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lumbu sapi dalam sekandang, namun aku akan bersukaria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Dari Habakuk, di sini ada dua kunci praktis yang bernamai dengan kata belum. Yang pertama, geser fokus dari apa yang belum Tuhan beri kepada siapa.

maka rasa syukur kita akan menjadi rapuh dan bersyarat. Bersyukurlah kepada Tuhan tetap baik, terlepas dari apakah doa kita dijawab hari ini atau besok. Kebaikannya Tuhan tidak berkurang sedikit pun hanya karena Dia menunda menjawab doa kita. Yang kedua, kunci praktis untuk berdamai dengan kata belum, yaitu ingat kembali, ya, ingat kembali rekam jejak di mana ada kebaikan Tuhan di masa lalu. Saat kita merasa putus asa menunggu jawaban doa yang belum pasti, ya, di mana coba ambil waktu sejenak untuk menoleh ke belakang. Ingat-ingat kembali, review kembali. Bukankah dulu kita pernah berada di posisi sulit dan itu Tuhan tolong? Mari bersama-sama kita refleksi kembali. Saat kita merasa putus asa, tidak ada jawaban doa yang belum pasti, coba kita ambil waktu sejenak. Kita menoleh ke belakang sejenak. Ingat-ingat kembali, review kembali. Bukankah kita pernah berada di posisi, ya, posisi yang sulit? Dan apa? Dan Tuhan tolong. Bukankah ada nafas yang kita hidup hari ini adalah bukti pemeliharaannya Tuhan? Jika di masa lalu Dia sanggup menolong kita, jika di masa lalu Dia sanggup menolong kita, menopang kita, Dia adalah Allah yang sama yang memegang masa depan kita hari ini. Kesetiaannya Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Pendengar RRI dan kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengakhiri perenungan kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu kalimat dalam hati kita, dalam hati kita semua. Penundaan dari Tuhan bukanlah penolakan. Ada kata belum, bukan berarti Tuhan melupakan kita, bukan melupakan Anda. Belum itu berarti Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang merajut sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Jangan biarkan iblis membisikkan kebohongan bahwa Tuhan tidak peduli. Berdamailah dengan kata belum. Nikmati masa-masa menunggu ini dengan dekat terus dengan hatinya Tuhan. Intim terus dengan Tuhan, lebih lagi bersama dengan Tuhan. Sebab mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali. Kami berdoa untuk setiap pendengar RRI yang saat ini mendengarkan, yang mungkin saat ini hatinya sedang lelah, yang sedang berada dalam ruang tunggu, dan doanya seolah-olah baru dijawab dengan kata belum oleh-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering bersungut-sungut. Hari ini kami mau belajar seperti Habakuk, tetap bersuka cita dan bersyukur, bukan karena keadaan kami sudah berubah, melainkan karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Kami serahkan semua kekhawatiran kami, masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan air mata kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang yang selalu bisa menunggu dan tetap berdamai dengan kata belum. Kita akan bersama bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap bersama saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Akhir kata, Yesus.

0: Oke, pendengar Persatu Radio Tembo, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti mimbar agama Kristen Protestan, dan kita lanjut di program berikut, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, kita di musik dan info budaya. Beluh merupakan sebuah komposisi musik etnis Sesando yang di dalamnya terdapat penggabungan instrumen-instrumen musik dan budaya lain. Pembuatan musik tersebut dengan cara meniru bentuk asli yang masih terkesan tradisi, bervariasi dan singkat, tidak menggunakan durasi yang lama. Sehingga masukannya instrumen-instrumen tersebut dalam komposisi ini menjadi sebuah inovasi baru mengikuti selera penonton dalam pengajiannya. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan komposisi belu, istilahnya terhadap lingkungan sekitar, perubahan cara pandang dan kontak dengan orang-orang sekitar, sehingga munculnya ide-ide baru dalam sebuah penggerakan musik tradisi menjadi kemasan masa kini. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 RRI dan buah di mana saja berada, kita masih di musik dan info budaya. Kita masih di info budaya seputaran Kabupaten Belu. Perubahan cara pandang dan kontak dengan orang-orang sekitar sehingga muncullah ide-ide baru dalam sebuah pengharapan musik tradisi menjadi kemasan masa kini. Dengan demikian, perubahan dan perkembangan budaya akan sangat tergantung pada kreator seni serta apresiasi masyarakat dukung untuk menyelidik musik. Dengan inovasi baru yang tetap mempertahankan nuansa tradisional budaya Nusantara, penelitian ini menembangkan tentang proses pengelola komponen musikal yang berasal dari unsur-unsur musik Jawa dan Timur dalam komposisi musik Belu. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RDA Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya akan menemani Anda di musik dan info budaya. Kita masih di budaya Nusa Tenggara Timur, di bagian NTT. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi yang terkenal dengan keindahan alam, terutama keindahan lautan dan lautan forest di utara dan samudra Hindia. Provinsi yang terdiri asal pulau-pulau indah ini juga memiliki aspek budaya yang menjolot, salah satunya adalah upacara adat NTT. Berbagai upacara adat NTT dilakukan oleh berbagai suku, seperti suku Sumba, suku Flores, suku Alor, dan suku Timor. Ucapan adat NTT memiliki bermacam-macam tujuan dan makna yang disesuaikan dengan daerahnya. Misalnya, ucapan adat Pasola yang dilakukan oleh masyarakat Sumba merupakan ucapan parang yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Berikut adalah berupa upacara adat NTT yang masih dilestarikan dan dilakukan hingga hari ini. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah Suaka Alam Perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan.

0: Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar persatuan Radio Tambua, di mana saja Anda berada, kita di edisi malam ini saya Jeffrey Fotis akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari pukul 22 hingga 23 nanti. Semoga lagu-lagu yang saya sudah cantumkan di Facebook Radio Tambua selalu terhibur untuk pendengar persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada. Saya sudah cantumkan ada 10 lagu. Ada Tommy Jepisa Suratan, ada Rita Putar-Putar Angin Malam, ada Trio Ambisi Mana Mungkin Mendua, ada Ria Angela Tak Ingin Yang Lain, ada Andres Bila Kau Seorang Diri, ada Betania Sonata Jangan Menang Sendiri, ada Jamal Midran Hati Lembut Jadi Debu, ada Ika Kristin Nyanyian Suara Hati, ada Hedi Diana Kita Masih Menyatu, yang terakhir Ita Purnamasari Lepas Aku. Oke, pendengar persatuan Radio Tambua, ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini, boleh di komentar di Facebook atau di WA atau di line telepon atau di SMS, boleh. Saya tunggu partisipasi Anda di Ruang Rindu malam ini. Oke, kita sapa dulu. Ini penelpon setia ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu. Apa kabarnya
1: Jeffrey? Kabarnya baik selalu.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Apa kabar juga Mas Edi?
2: Seperti yang dulu masih menunggu Kak Jeffrey itu.
1: Seperti yang dulu masih menunggu. Iya. Oke.
2: Masih menunggu Kak Jeffrey itu. Mantap sekali. Ini dari besok masih malam apa sudah?
1: Besok libur dulu Mas Edi.
2: Ah, berarti betul pinter. Karena Jakarta sih jadi libur.
1: Iya, besok kan relay Jakarta.
2: Jadi siapa yang masuk siapa?
1: Oh, tadi ganti Kak Arda.
2: Bukan besok.
1: Oh, besok Kakak Epi besok.
2: Ya, malam?
1: Ya, besok malam.
2: Oh, berarti tadi subuh ya. Mm-mm. Betul. Tadi yang bagus sama tadi Selembut Hati Salju.
1: Mana tadi ya?
2: Tidak mendua, dan sudah tahan mendua. Dan mendua, suara hati mendua.
1: Oh iya, tadi di mana ya, saya lihat dulu ya Mas Edi.
2: Jangan mendua apa suara hati.
1: Oh, manakah mungkin mendua hati, Trio Ambisi.
2: Kalau suara hati dari siapa?
1: Oh, suara hatinya dari Mas Edi.
2: Bukan. Jadi
1: kalau suara hati itu dari Ike Kristin.
2: Oh, bukan Robi Mesak, bukan?
1: Bukan, Ike Kristin Nyanyian Suara Hati.
2: Bagus enggak?
1: Bagus.
2: Nah, sudah kalau bagus. Menurut kasih pria aja kita.
1: Sebenarnya kalau bagus, pendengar setia itu kan sudah hafal lagu mana-mana yang bagus.
2: Betul. Misalnya nona sih kalau laki bisa.
1: Iya.
2: Ini Kristin, itulah. Oke, spesial kasih.
1: Oke, Mas Edi, salam-salamnya.
2: Kita mau nanti mampir di Bunda Desi ya, sudah di Reva saya ini.
1: Oke, boleh. Nanti mampir di sana.
2: Nanti saya mau
1: potong rambut
2: kan. Ya, okay. Buang kenang-kenangan ya.
1: Iya.
2: Oh, spesial buat Jeffrey yang punya pokal ya. Pulang hati-hati ya, salam buat keluarga ya.
1: Amin,
2: terima ya, kasih. Ya, merangkap kru-kru, bro, satu RI Tata Bua. Ya, bunda-bunda Desi, membuka semat malam. Ini Bapak Ten gak masuk kemana Bapak Ten? Ya, mudah-mudahan sehat aja ya.
1: Iya,
2: katanya sehat. Kira. Oh, begitu kan? Nanti saya susul aja kalau begitu.
1: Iya, jualan di sana
2: sama
1: juga.
2: Sama ini, siapa namanya? Awan Pok toksik. Yeah. Ya, betul sekali. Oke, semoga adikku yang cantik Nona Bella yang sedang siap-siap udah makan ini nanti masuk di belakangnya Mas ini ya. Guru yang cantik yaitu Pas Putri Tunggal yang cantik ya, mewakili Pohero, Maina ya, Maria Batara, Pati Rosa ya, dan juga Bunda Ima yang ada juga pada lama gak dapat sabuk. Semoga selalu Putra Tengah, Bang Lai, dan apa, Om Papi, Kairi, Kanara, Bang Damos, spesial ada di ayat lari ya, Bang Damos ya, dibuka piting ya. Oke, Marcel, Bang Marcel, Bang Nasrul juga di Palu gak ada kabar, Mbak Wita juga gak ada kabar, ada lama ya. Buat Kakak Angel, Mbak Angel, kita tahu ya. Pak, apa namanya, Mama Yustin sama siapa si Gunero?
1: Oh, Bang Hendrik siapa? Oh ini kenapa? Bapak siapa? Lupa saya.
2: Ibu Yustin dan juga Pak Hendrik ya, betul ya, kan? Ya, Gunero, mari kita bergabung. Nona yang cantik di Nai Mutia, Kak Heni juga ada kabar juga ya. Mari kita bergabung Kak Heni. Juga siapa lagi nih kalau nggak inget-inget nih, Bang Yuven, Bang Adi, dengar juga nggak ada ini lagi ya, yang jauh-jauh. Maka Nona Ayu yang cantik di Mesohi nggak ada kabar juga nih Nona Ayu nih. Oh ya, bukan spesial nggak cari pulang hati-hati buat rumah ya, nanti musik jazz musik yang bagus ya, jazz musik ya.
1: Oke, masih ada ditunggunya.
2: Spesial juga dari itu yang cantik Ibu Neru ya, Mama Boma mungkin sudah tidur, selamat malam, selalu sehat. Oke, salam, makasih Gazebi, obrigado.
1: Oke, makasih, obrigado Barak juga untuk Mas Edi, semoga sehat-sehat di Keva. Oke, pendengar persatuan Radio Tambua di mana saja Anda berada, saya Mas Sistem menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh, ini tadi Mas Edi baru sebut Mama Yustin yang ada di Kuneru sudah bergabung. Selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh iya, selamat malam. Ini bapaknya yang bergabung ini.
3: Betul sekali.
1: Oke deh.
3: Apa kabar Kak Jeffrey?
1: Oh, kabarnya baik.
3: Puji Tuhan.
1: Tuhan. Mau request
3: kita bertemu.
1: Ke mana?
3: Saya ingin kita bertemu lewat udara.
1: Boleh bertemu lewat udara karena kita sama-sama di Atambua, boleh bertemu tatap muka, boleh.
3: Boleh. Dapat ada waktu merapat minum kopi.
1: Saya biasa ke Kuneru di samping gereja.
3: Bang Epi. Bang Epi.
1: Bukan, bukan, di samping gereja, bakal gereja Kuneru.
3: Oh, begitu, sudah lewat gang saya Porikoi.
1: Oh, dekat Bang Epi.
3: Iya. Benar sekali.
1: Di rumah Sumba.
3: Tidak. Di bawah lagi, di itu mau ke rumah doa, ke mau gereja kan lewat ke bawah itu kan ada deker masuk kanan.
1: Oh, masuk kanan. Oke, oke, oke. Baik. Oke, mau request lagu apa, Bapak?
3: Mau request lagu tadi nomor Angin Malam.
1: Oh, Angin. Lita Butar-Butar. Oke, baik. Oke,
3: absen dulu ya. Saya absen dulu ya Kak Jeffrey.
1: Oke, absen.
3: Tentu saja absen yang pertama buat Kak Jeffrey yang lagi bertugas malam hari ini. Semoga tetap semangat dan enjoy.
1: Amin.
3: Di udara maupun di delta.
1: Amin.
3: Terus buat nih Bang Edi yang barusan lewat tadi, buat Kakak Bella yang Mangga Dua, buat Bunda Desi, buat Ma Ina Niki Niki, buat Bang Hadi di Pulau Nias, Merapat show Bang, Bang Hadi. Buat Bang Marcel di Ende, Bang Yeri, Bunda Ima di Momere, selamat malam, masuk sudah Bunda. Bunya de, Kakak Desi di Alor. Buat semua saja Kakak Jeffrey.
1: Oke, baik.
3: Salam buat operator yang menemani Kakak Jeffrey malam hari ini.
1: Oke Bapak, ini lupa nama. Namanya supaya kita bisa gandeng di Mama Yustin, nomor HP-nya.
3: Nah, sama.
1: Nama namanya.
3: Bapak Hendrik.
1: Oh, Hendrik. Oke, baik. Bapak Hendrik.
3: Supaya biar Hendrikus Adocin.
1: Oke, baik. Masih ada.
3: Terakhir, selamat malam, selamat bertugas, pulang rumah, jalan hati-hati, sampai tempat tujuan, semoga kita besok bertemu dan bersua lagi lewat udara.
1: Oke, sekian
3: dan terima kasih.
1: Oke, Bapak Hendrik, terima kasih juga. Oke, pendengar Pusatu Radio Tambua, kita baru saja dari Bapak Hendrik, bersama dengan Mama Yustin yang ada di Kuneru. Katanya salam buat semua tanpa terkecuali. Oke pendengar Persatu Radio Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu malam ini. Oh, ini dari Kota Maumere. Kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
4: Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam juga. Apa kabar Bunda Desi? Bunda Desi lagi. Apa kabar Bunda Ima? Sorry.
4: Itu sudah salah juga toh.
1: Iya, karena ingat
4: Bunda Desi. Bung Fenty toh?
1: Bukan.
4: Bung Jeffrey?
1: Ya, betul sekali.
4: Nah, salah lagi sama deh.
1: Salah lagi.
4: Itu dia. Oke, Bung Jeffrey. Lagu apa? Soalnya Bunda galau ini malam.
1: Oh, galau. Kalau galau.
4: Galau karena dingin. Cuacanya mau merah dingin malam dingin. Ini jadi.
1: Oh, tadi Rita putar-putar tadi sudah angin sudah.
4: Terus
1: ada Jamal, hati lembur jadi debu.
4: Aduh, tidak mau jadi lembur.
1: Ataria Angela, tak ingin yang lain. Atau Andre, bila kau seorang diri.
4: Yang bila kau seorang diri, ya. Itu kah?
1: Iya.
4: Jangan kau bersedih. Itu aja deh.
1: Oke deh Bunda, salam-salamnya.
4: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Jeffrey ya. Selamat jumpa kembali. Sekalipun beberapa hari Bunda tidak bergabung karena ada 1-2 hal.
1: Ya, baik.
4: Malam ini selamat berjumpa kembali ya dalam keadaan yang sehat. Dan amin, tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Dan buat kru-kru yang ada di Atambua semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Dan semua pendengar setia RRI Atambua dimanapun berada ya, salam sapurata malam ini. Semoga terhibur dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bunda Ima.
4: Makasih.
1: Sama-sama juga Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Ima yang ada di Maumere. Baru malam ini bergabung di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih adakah? Saya masih stay menunggu Anda di line telepon di 08124601-0202. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda. Atau di Facebook RRI Tambua, boleh bergabung di Facebook RRI Tambua atau di line telepon boleh. Kalau belum ada yang bergabung, kita bisa putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi, yang di request oleh siapa tadi. Kita lihat dulu. Ika Christine dari request oleh Mas Edi. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu, Mak Ina.
5: Ya, selamat malam Bung Jeko, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, selamat malam. Apa kabar Mak Ina malam ini?
5: Kabarnya Mak Ina bersama keluarga sehat walafiat, diguyur hujan ini Bung Jeko.
1: Oh, diguyur hujan terus. Hujan ini tidak tahu berhenti-berhenti itu.
5: Hei, saya di sini hujan siang malam nih Bung Jeko.
1: Hujan siang malam terus ini.
5: Mau bilang apa?
1: Oke.
5: Okay. Terima saja apa adanya.
1: Oke, okay, baik, Maina mau salam-salam dulu atau lagu dulu, pilih lagu.
5: Bung Jeko coba pilih lagu yang terbaik dulu.
1: Yang mana ini lagu ini?
5: Lagu nomor berapa-berapa yang belum di request?
1: Yang belum di request itu ada The Ambisi, Mana Mungkin Menyentuh Hati.
5: Oh iya,
1: The
5: Ambisi saja.
1: Oke, baik. Mana Mungkin Menyentuh Hati.
5: Oke, salam yang pertama buat Bung Jeko bersama Bung Operator yang lagi bertugas di studio, dan buat semua kru RRI Atambua di mana saja berada, diucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang TV DJ.
1: Amin, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Salam yang berikut ada Ventiro ini Ayat Tipas, Bung Fidelisoe, Putra Tengah di Fak-Fak, Mbak Wiga Wonosobo, ada Bapak Paman Boksis keluarga, ada juga Vero Tomono Piputun bersama mamanya, di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senai, Kakak Ekson Tevo bersama Bapak Guru dan semua keluarga, saya ucapkan selamat malam. Ada juga Bung Papi Fernandez, Bunda Ima yang barusan lewat, selamat malam Bunda. Ada juga Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Bapak Ten Arkenari, Bung Mara, Pujangga Wayata, Bung Damos, ada juga Bapak Edi, ada juga Bapak Bento, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Ibu Deviana Panasana di Kabupaten Barat, ada juga Bung Tio Ambon di Kumbakun, Bung Hadi di Bengkasi Batu Penu, ada Bu Mbak Sari di Banjarmasin, dan kekasihnya di Jatim, berucapkan selamat malam. Ada Ibu Yustin di Kuneru bersama Bapak Hendrik, berucapkan selamat malam juga. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, di ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Oke, terima kasih Maina.
5: Ya, buat Bung Jeko tetap semangat dan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, dan titip salam buat keluarga di rumah Bung Jeko.
1: Oke, terima kasih Maina.
5: Terima kasih banyak juga, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Oke, terima kasih untuk Mak Ina yang ada di Niki-Niki. Semoga di Niki-Niki hujan cepat berhenti biar panas. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Ini dari Fak-Fak. Selamat malam Ruang Rindu,
6: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga.
1: Selamat malam, Kakak Putra, apa kabar di Fak-Fak malam ini?
6: Puji Tuhan, di Fak-Fak masih tetap baik ya, lalu cuaca juga.
1: Cuaca terakhir juga. Sudah beberapa hari ini tidak pernah bergabung ini.
6: Iya betul, ini yang sudah sangat rindu semuanya.
1: Sangat rindu semuanya. Oke, mau request lagu apa, Kakak Putra?
6: Akan lagu apa itu? Tak boleh dipilih.
1: Oh, lagu yang belum dipilih ada Betania Sonata, Jangan Menang Sendiri, ada Jamal Mitchell, Hati Lembur Jadi Debu. Ada Hedi Diana, Kita Masih Menyatu.
6: Oke, itu sudah.
1: Itu kita sudah. Kita masih menyatu karena Kakak Putra sudah beberapa lama tidak bergabung.
6: Tidak masalah itu, tetap kita menyatu saja.
1: Ya, ya. Betul.
6: Tetap kita menyatu hati.
1: Hati. Semua ya. Oke, hati di prosatu, di atom buah itu. Oke.
6: Oh, oke. Kakak lama bertugas. Memberkati selalu, sehat bersama keluarga dengan semua yang ada di Prosatu RRI Atap Buah.
1: Amin.
6: Caranya ada Bang Hadi, ada juga Bang Boksi, dari si Bang Joven, juga ada Mbak Bella, juga Mbak Ina, juga ada Opati, Bang Marcel, juga Bang Gigi, Kramur, Bunda Imam, Bang Lepa Nasud. Oh, semua-semua ini hanya semua, tapi pokoknya malam ini dapat salam dari kita semua. Oh, yang di jauh di Papua sana, tapi tetap menyatu hati dengan semua yang sering ada di Pro 1 RRI Atambua.
1: Oke, terima kasih.
6: Sehat semua, terhibur malam ini juga, salam kompak dan salam untuk semua kru.
1: Oke, yang terima kasih juga untuk Kakak Putra.
6: Selamat malam.
1: Oke, Tuan, selamat rindu, malam.
6: Ruang berbagai hidup memori lewat.
1: Amin, terima kasih. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atap Buah, di mana saja Anda berada, kita baru saja dengan Kakak Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Katanya salam buat semua, dan lagu ini Kita Masih Menyatu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Atap Buah. Oke, masihkah ada yang mau bergabung? Saya masih kasih kesempatan untuk satu penelpon lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Boleh bergabung kalau belum ada yang pendengar setia yang baru, boleh di 0812 4601 0202. Kalau masih belum ada yang bergabung ya kita, oh ternyata sudah ada yang bergabung nih. Ini nomornya, oh ternyata terputus, dicoba lagi ya yang mau bergabung dari Humini Ana ini. Boleh bergabung. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Malam Ruang Rindu.
1: Oke, selamat malam Kakak Putra Kiser.
7: Iya, betul sekali.
1: Yang ada di Humini Ana, apa kabar di Humini Ana?
7: Di sini juga hujan terus, angin ribut di sini perbatasan dan Timur Leste.
1: Iya, kalau di situ kan sama. Soe Nikni kita di Maine katanya hujan karena di situ dekat juga dengan kota Soe.
7: Ruang rindu memori lewat lagu.
1: Amin, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, Kakak Putra, mau request lagu apa?
7: Ini dari Betania Sonata.
1: Betania Sonata. Oke, Jangan Menang Sendiri. Oke, salam-salamnya Kakak Putra.
7: Ya, buat Putra Tenembarsan lewat, salam kenal dengan Putra Kiser di perbatasan Timur Leste.
1: Ya, oke, baik.
7: Baik, Bula, ini Bella Puspita, Kenti Dewa Tupas, Kakak Marina, Maina Miki-Miki, Bunda Desi, Bunda Imadima Umere, Bapak Fernandes di Ende, Bapak Tendi Air Kenari, Bung Nara, Mas Edi, semuanya selamat malam. Yang lain sapurata semua sudah ini Bung Devri.
1: Oke, baik, semuanya sapurata. Oke,
7: terima kasih. Ya, makasih Bung Devri buat menjaga tugas malam ini. Semoga tetap sehat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Oke, terima kasih juga buat Kakak Putra. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung di Ruang Rindu dengan Kakak Putra Kisir yang ada di Haumin Anak, Kota Perbatasan Timor Leste, Wekusi. Kalau Haumin Anak itu kan di perbatasan Napan. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua, di mana saja Anda berada, Mas, kita putarkan lagu dulu yang sudah di request. Semoga terhibur selalu. Lagu pertama yang tadi request oleh orang pertama yaitu Mas Edi yang sekarang dari Malaka sudah ke Kota Keva. Semoga terhibur selalu di sana dengan Bunda Desi, dengan Kakak Maria. Semoga terhibur selalu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke, pendengar Persatu Radio Tambua di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 45. Masih waktu tersisa 15 menit di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Saya masih kasih kesempatan untuk satu penelpon atau dua penelpon boleh bergabung di line telepon kami atau di Facebook Radio Tambua atau di WA kami boleh atau di line telepon boleh. Oke, kita kalau belum ada yang bergabung, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA. Mat malam buat Kakak Jeffrey. Ini dengan Bung Putra dari Kota Manado hadir. Mau request lagu nomor 5. Oke. Kakak Putra dari Manado tadi lagu nomor 5 tadi barusan diputar baru lagu ketiga tadi. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRA Tambua di mana saja Anda berada dengan ucapan selamat malam saja dan selamat beristirahat buat Kakak Jeffrey, selamat bertugas, tetap semangat. Salam buat keluarga tercinta di rumah. Oke, makasih Kakak Putra. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini di line telepon. Mas Galuh dari Jawa Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Galuh.
2: Iya, selamat malam juga Ruang Rindu, Mas Galuh. Halo.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar, Mas Galuh?
2: Kabarnya baik, cuaca ini ya juga cerah. Di situ gimana, Bang?
1: Di Atambua cuacanya mendung-mendung menanti hujan, tapi tidak hujan-hujan.
2: Ya, mudah-mudahan itu suatu keberkahan aja.
1: Amin, amin, amin.
2: Ini aku sama Sari, bolehkah? Ini bergabung Sari ini.
1: Gimana, Mas Galuh?
2: Ada Sari di dalam ini, bolehkah ikut?
1: Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh.
2: Halo Sari, silakan.
3: Halo, Bang.
1: Halo juga Mbak Sari, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, puji Tuhan kalau gitu.
3: Iya.
1: Mau
3: lagunya sudah terpilih kah?
1: Oh, lagunya masih ada yang tersisa karena waktu kita masih, tapi nanti lagunya kalau tidak diputar habis bisa diputarkan di Jazz Music nanti.
3: Pilih sendiri?
1: Ya.
3: Lagunya Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Oh, aku rindu kamu. Boleh nanti
3: rindu
1: saya.
3: Rindu aku rindu kamu.
1: Oh iya, kalau di sini masih tersisa Ria Angela Tak Ingin Yang Lain. Dengan
3: apa tuh lagunya?
1: Ria Angela Tak Ingin Yang Lain.
3: Oh, itu aja ya. Tak ingin yang lain.
1: Tak ingin yang lain.
3: Yang di samping.
1: Yang di samping. Ya. Oke, tak ingin yang lain. Oke. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Bang Nasrun, buat Bang Marsir juga, buat Putra Tengah, buat Ibu Farida, buat Abang Yunus, buat semuanya aja. Buat abang yang lagi bertugas, terima kasih, selamat
1: datang. Oke, terima kasih juga. Oke, Mas Galuh, salam-salamnya. Halo. Oh, rupanya sudah terputus ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Galuh dengan Mbak Sari yang ada di Jawa. Mana ya tadi, Jawa Timur. Semoga sukses selalu di sana dan ditunggu lagunya nanti. Oke, pendengar Persatu Radio Tambua, kita baca dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI dan waktu kita masih sisa 10 menit, jadi kita akan putar lagu-lagunya. Kita baca dulu di Facebook RRI Tambua siapa yang mau bergabung ini di Ruang Rindu. Ada siapa ini? Oh, ternyata baru bergabung di Prodangdut ini tadi. Tapi baru bergabung. Ini malam Ruang Rindu, bukan Prodangdut. Oke, baik pendengar Persatuan Raya Tembua di mana saja Anda berada, kita masih 10 menit. 10 menit kita akan putarkan lagu-lagu untuk pendengar Persatuan Raya Tembua yang tadi sudah bergabung. Semoga Tuhan memberkati kita selalu dan sampai jumpa di edisi esok.
0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.

0: Oke, pendengar Persatuan Radio Tambua, kita baru saja di akhir Ruang Rindu. Kita akan lanjut lagi di edisi berikut, itu di Jazz Music di pukul 23 hingga pukul 24 nanti. Semoga terhibur selalu. Dan pendengar Persatuan Radio Tambua yang lagu tadi belum diputar, kita akan putarkan di Jazz Music nantinya. Oke, pendengar Persatuan Radio Tambua di masa jadah berda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal

dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Jauhi hukuman. Ya, kita tahu dulu bagaimana mekanisme prosedur hukumnya, bagaimana kita tahu bagaimana konsekuensinya seperti apa, karena dalam hukum ada sebab dan akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, kita harus mengerti terkait dengan itu. Terus kok terkait dengan tema hari ini, jangan biarkan urusan sepele berujung di ranah pidana atau di balik jeruji besi. Kunci utama untuk mencegah masalah kecil menjadi besar yaitu adanya komunikasi yang jujur dan transparansi sejak awal. Jadi pada saat kita melakukan akad, ya mau tidak mau di situ kita dipaksa adanya sebuah perjanjian yang mengikat dan kita harus jujur. Nah, ini yang kadang seperti tadi saya Pak Epi sampaikan, kalau misalnya hari ini tenggang waktunya, hari ini tidak bisa membayar, itu yang jadi mindset di kita biasanya sudahlah, masih lama kok, kan? Padahal alangkah lebih baiknya jika pada saat sebelum jatuh tempo kita membayarkan pun tidak masalah juga. Tidak harus di jatuh tempo kita harus membayarkan. Tapi kita harus memikirkan juga, karena orang udah memikirkan nasib kita,

Jangan bilang tak punya uang pada anak. Perilaku keuangan anak di masa depan dipengaruhi edukasi orang tua pada usia 3 hingga 7 tahun. Kebiasaan orang tua tanpa sadar selalu mengatakan tidak punya uang. Kebiasaan ini telah memberi edukasi yang keliru dan menjadi kalimat toksik untuk kesuksesan mereka. Seperti, uang susah dicari, sulit mengatur keuangan, segala sesuatu yang didapat harus dengan uang. Toksik akan tinggal dalam diri mereka karena terbiasa dengan pemahaman yang salah tentang konsep uang. Berikan edukasi keuangan yang tepat dengan membiasakan anak menerima kata-kata yang memotivasi untuk kesuksesan anak di masa depan.

Pendengar, dengan terdengarnya Rahmah lagu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Bagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti, edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor, saya Monica Lanai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap. We'll be right back.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Membantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar di pagi yang sangat luar biasa ini, tentunya untuk yang sudah bangun dari tempat pembaringan, jangan lupa bersyukur untuk nikmat Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini bisa bangun dengan suatu keadaan sehat, suatu keadaan sukacita untuk akan menjalani hari ini dengan baik. Dalam program Alor Pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi satu jam ke depan. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan di pagi hari ini yang akan dapat mengawali aktivitas kita di hari ini. Dan sudah beberapa lagu kami hadirkan. Jangan pernah menyerah dari Kakak Amnes, cover by Amnes, yang menemani kita di pagi hari ini. Seperti pujian di pagi hari ini, jangan pernah menyerah untuk menjalani aktivitas apapun itu yang akan kita lakukan. Jika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap maju untuk menjalaninya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu mudah dalam kehidupan kita, tetapi Dia berikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita, untuk menjalani setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Pendengar, jika sudah bangun, jangan lupa bersyukur ya untuk segala sesuatu dan tetap serahkan apapun itu yang akan kita kerjakan di hari ini. Dan selamat bangun dari tempat tidur yang mungkin masih tidur, mungkin sesegera mungkin bangun ya dari tempat tidur untuk mau menjalani aktivitas kita. Walaupun memang cuaca dingin dan membuat kita tidak mau bangun dari tempat pembaringan, tetapi kita harus terus bersemangat ya untuk menjemput hari baru, tentunya dengan rejeki dan berkat yang baru juga kita tentunya harus bersemangat di pagi hari. Dan pagi hari Anda akan saya temani dengan lagu-lagu, dan dalam program Mutiara Pagi ini juga kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan tetap beraktivitas dengan kami.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam?

jalan Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet.

0: Zona Hitam.
1: Pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun berada, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan pagi ini dengan topik Tuhan mengenal, menyertai, dan menjangkau kita di mana saja. Selamat mendengarkan renungan di pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita dan menjadi pedoman juga untuk menjalani aktivitas di hari ini.

Salam para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa kembali dengan saya, Wasti Manika Meng, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, dalam acara Mutiara Pagi Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada yang mendengarkan gelombang Radio Republik Indonesia, Stasiun Alor, baik di seputaran Kota Kalabahi, di pesisir pantai, di desa-desa, di lereng-lereng gunung, di kebun, di laut, saat mencari ikan, di rumah sakit, ataupun di tempat kerja, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Mari mempersiapkan firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih jiwa kami, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Dikau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami boleh bangun dari tidur kami sepanjang malam. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kami ada dalam segala aktivitas kami hari ini, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami sekalian, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh memberkati kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan topik doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauh roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita ada pada tema Tuhan mengenal, menyertai, dan menjangkau kita di mana saja. Tuhan mengenal, menyertai, dan menjangkau kita di mana saja. Para pendengar sekalian, saya ingin memulai bagian firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi sederhana. Pernahkah kita berada di tempat yang sangat jauh dan merasa tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan kita? Mungkin seorang nelayan yang berlayar di tengah laut saat malam hari,
Mungkin seorang petani yang bekerja sendirian di kebun, di pegunungan. Atau seorang ibu yang menangis diam-diam setelah semua anggota keluarga tidur. Di saat-saat seperti itu sering muncul pertanyaan di dalam hati. Apakah ada yang mengerti apa yang sedang saya alami? Apakah ada yang mengerti apa yang sedang saya alami? Kadang kita merasa dunia tidak memahami perjuangan kita. Orang melihat senyum kita tetapi tidak melihat air mata kita. Orang melihat keberhasilan kita tetapi tidak mengetahui pergumulan yang kita hadapi. Namun Mazmur 139 ini mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun, yaitu Tuhan itu sendiri. Daud berkata, "Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Ini adalah kabar baik bagi kita yang sedang berbeban berat dan juga bagi kita yang sedang menikmati sukacita Tuhan karena Tuhan mengenal kita semua. Beberapa poin pembelajaran rohani bagi kita di pagi hari ini adalah yang pertama, bahwa Tuhan mengenal kita secara sempurna. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat pertama mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Manusia hanya mengenal penampilan luar, tetapi Tuhan mengenal isi hati. Dia mengetahui pikiran kita, kekhawatiran kita, impian kita, luka-luka kita, bahkan doa yang belum sempat kita ucapkan. Mungkin hari ini ada para pendengar yang sedang memikul beban ekonomi, harga kebutuhan hidup yang meningkat, penghasilan terasa tidak cukup karena ada anak yang harus sekolah, ada keluarga yang harus ditanggung. Mungkin kita tidak menceritakan kepada siapapun, tetapi Tuhan tahu. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan penyakit. Tubuh ini terasa lemah. Sudah berobat ke sana ke sini, namun kesembuhan belum juga datang. Dalam hal ini pun, Tuhan tahu. Mungkin juga ada rumah tangga yang sedang mengalami konflik. Suami dan istri saling diam. Anak-anak mulai kehilangan arah. Saudara, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya mengetahui nama kita. Dia mengetahui keadaan hati kita yang terdalam. Karena itu kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Menangislah di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Sebab dia mengenal kita dengan sempurna. Seorang ibu biasanya mengetahui keadaan anaknya hanya dari beberapa cara jalan atau suara napasnya. Walaupun anak itu berkata, "Saya baik-baik saja." Sang ibu sering berkata, "Tidak, Mama tahu ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan." Saudara, jika kasih seorang ibu saja bisa mengenali anaknya demikian dekat, terlebih lagi Tuhan yang menciptakan kita, Dia mengenal setiap detik jantung kita. Dia mengenal setiap derap air mata, setiap air mata yang jatuh. Poin yang kedua, kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Firman Tuhan ayat yang ketiga berkata, "Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring." Artinya,
Tuhan memperhatikan seluruh perjalanan hidup kita. Bukan hanya saat kita berada di gereja, bukan hanya saat kita berdoa, tetapi setiap hari, ketika kita bekerja, ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang bersuka cita, Tuhan hadir. Banyak orang berpikir Tuhan hanya dekat saat hidup berjalan dengan baik. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga hadir saat kita berada di lembah-lembah, bayang-bayang maut, di dalam lembah kehidupan. Mungkin saat ini ada pendengar yang merasa sendirian. Pasangan hidup telah Tuhan panggil. Anak-anak berada jauh di perantauan. Rumah terasa sepi. Firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan tetap bersamamu. Mungkin ada anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin sudah bekerja tapi sekarang sudah dirumahkan, sudah dikeluarkan dari pekerjaan. Ataupun sedang mencari pekerjaan, lamaran sudah dikirim ke banyak tempat, tapi jawaban belum datang. Saudara, Tuhan tetap menyertai. Mungkin ada pelajar yang sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tuhan tetap menyertai. Kehadiran Tuhan tidak tergantung pada perasaan kita. Walaupun kita tidak merasakannya, Dia tetap ada. Hal yang ketiga, poin yang ketiga yang kita pelajari, Tuhan mengetahui masa depan kita. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan mengetahui hari esok. Kita tidak mengetahui apapun. Karena itu kita sering takut. Karena itu kita sering takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut gagal. Takut sakit. Takut menghadapi masa depan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan berada di hari esok kita. Apa yang bagi kita adalah ketidakpastian, bagi Tuhan adalah sesuatu yang sudah diketahuinya. Karena itu orang percaya tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Bukan berarti hidup selalu mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan ini. Para pendengar, bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan melewati kegelapan. Ia takut, ia tidak mengetahui seperti apa yang ada di depan. Tetapi ia menggenggam tangan ayahnya. Anak itu tidak tahu jalan yang ada di depan. Namun ayahnya tahu. Karena itu, anak tersebut dapat berjalan dengan tenang. Demikian pula kita. Kita tidak mengetahui masa depan. Tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan. Poin yang keempat, tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Daud menyadari bahwa tidak ada tempat yang berada di luar jangkauan Tuhan. Ini sangat relevan bagi kita di Alor. Dari kita yang berada di kota Kalabahi sampai di desa-desa yang jauh, di pesisir hingga pegunungan, dari lautan hingga ke kebun, Tuhan hadir. Dia hadir di rumah yang sederhana, di rumah yang mewah. Dia hadir di ruangan perawatan rumah sakit. Dia hadir di perahu para nelayan. Dia hadir di sekolah. Dia hadir di kantor. Dia hadir di pasar. Dia hadir di kebun. Dia hadir di gereja. Bahkan ketika kita merasa jauh dari Tuhan karena dosa dan kegagalan, kasih Tuhan masih mencari kita. Saudara,
Mungkin ada yang merasa hidupnya sudah terlalu rusak. Terlalu banyak kesalahan. Terlalu banyak kegagalan. Terlalu jauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk menjangkau kita. Karena kasih-Nya lebih besar daripada kegagalan kita. Anugerah-Nya lebih besar daripada dosa kita. Untuk itu bagi saudara yang sedang menangis diam-diam saat ini, saudara yang sedang bergumul dengan ekonomi, saudara yang sedang menghadapi penyakit, saudara yang sedang kecewa, saudara yang merasa sendirian, dengarkanlah. Tuhan melihat kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan tidak melupakan kita. Mungkin jawaban doa belum datang, mungkin pertolongan belum terlihat, tetapi Tuhan sedang bekerja. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Para pendengar, ataukah mungkin hari ini kita sedang menikmati berkat Tuhan? Usaha berjalan baik, kesehatan baik, keluarga diberkati, anak-anak berhasil, puji Tuhan. Tetapi jangan lupa bersyukur. Jangan hanya mencari Tuhan saat susah, carilah Tuhan juga saat senang. Karena setiap berkat berasal dari tangan-Nya. Sukacita sejati bukan hanya karena berkat yang kita terima, melainkan karena Tuhan sendiri menyertai hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jika hari ini kita sementara memikul beban berat, percayalah bahwa Tuhan melihat dan memahami keadaan kita. Dan jika hari ini kita sedang bersukacita, bersyukurlah karena Tuhanlah sumber segala berkat. Dimanapun kita berada saat ini, di pegunungan, di pantai, di rumah, di tempat kerja, Tuhan hadir. Tuhan mengenal, Tuhan menyertai, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita mengakhiri pertemuan kita di dalam doa kita berdoa. Bapa kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengenal setiap kami yang memberi diri kami untuk ada dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa bagi para pendengar yang sedang berbeban berat, kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, jalan keluar, dan pengharapan baru. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bersuka cita. Ajarlah mereka untuk tetap rendah hati dan setia bersyukur kepada-Mu. Berkatilah keluarga kami sekalian dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Baik sebagai nelayan, petani, pegawai, pedagang, pelajar, mahasiswa, hamba-hamba Tuhan. Setiap orang-orang yang ada dalam penderitaan, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah pribadi mereka, seluruh masyarakat Alor, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami sekalian. Radio Republik Indonesia, Tuhan terus memberkati, agar biarlah melalui radio ini kami terus ada dalam sukacita. Dengan demikian iman kami bertumbuh dan pengetahuan kami bertambah. Ini kami Tuhan, pegang tangan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Sebab kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar RRI Stasiun Produksi Alor manapun Anda berada, selamat pagi. Sudah kita ada dalam program Mutiara Pagi kurang lebih 1 jam ya telah berlalu. Lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, serta Mutiara Pagi renungan juga sudah kami hadirkan. Semoga dapat

memberkati kita untuk membuka aktivitas kita di pagi hari ini. Dan kita sudah ada di pukul 6 lebih 2 menit. Waktunya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Atambua.

0: Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Warta Berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Wakil Bupati TTU Kamilus Elu Esa menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah.
1: Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu Esa memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tim World Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.
2: Artinya belum optimal, koordinasi juga masih kurang baik di antara OPD-OPD di dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting itu. Sehingga kita ada punya grup untuk SOP percepatan penanganan dan pencegahan stunting itu. Nah, dan adanya itu kita Agustus kemudian November ini kita dapat penghargaan dari provinsi sebagai kabupaten yang masuk 10 besar penurunan stunting. Nah, tapi kita sejelaskan di kesejahteraan posyandungan kan 100 ribu per bulan itu kecil sekali, sementara tanggung jawab untuk menurunkan tanggung jawab untuk pelayanan, ya bukan menurunkan tapi pelayanan untuk diberi manfaat itu mereka yang berujung tombak. Ini nanti kita harus juga memikirkan untuk memperhatikan kesejahteraan yang terutama kita bebankan kepada mereka, tapi masalah mereka juga tidak diperhatikan. Kita juga memperhatikan itu, kemudian kita akan memperbaiki sistem, bangun sistem yang terintegrasi, terkoneksi dengan semua elemen, semua sektor, jadi kemudian itu dampaknya bisa namanya upaya untuk kita penanganan. Jadi ada, kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik. Jangan hanya menunggu yang datang, kemudian dia datang dibiarkan. Tidak boleh. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
1: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pau Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2026 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuh anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintah hanya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Kepala Dinas PK JOB Lu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan meningkatkan SDM dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Mikael Pahek, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAU penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangun masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui NPKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
4: Harapan kita semua bahwa wajib melanjutkan pendidikan 13 tahun terus berjalan di semua, berlaku untuk semua prasekolah yang kita sekarang resmikan salah satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut di kelas 7, 8, 9, dulu SMP atau SMP, lanjut lagi untuk 3 tahun berikutnya di SMA. Ini semua penduduk usia sekolah wajib dilindungi. Kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai ada lagi angka untuk sekolah. Namat SD tidak melanjutkan, namat SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
3: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini diprediksi cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 84%. Timur Tengah, Selatan dan sekitarnya hari ini diprediksi akan terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 25 derajat Celcius, kelembapan udara 67 sampai 96%. Begitu juga Timur Tengah, Utara dan sekitarnya diprediksi akan terjadi hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 64 sampai 97%. Untuk Belu dan sekitarnya juga akan terjadi hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 84%. Alor dan sekitarnya juga diprediksi akan terjadi hujan ringan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 sampai 99%. Demikian informasi perakhiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya, Amin 3 jelang pelaksanaan festival Fulan Fehan, persiapan penari mencapai 95%.
5: Prosesi latihan ribuan penari menjelang pelaksanaan festival Fulan Fehan 2026 terus dimatangkan. Keseragaman gerakan dan penguasaan koreografi menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan guna memastikan penampilan terbaik pada festival budaya terbesar di Kabupaten Belu. Pantauan RRI di zona 3 lapangan umum Simpang 5 Atambua, para penari yang membawakan tarian likurai, bidu kikit hingga antama menjalani latihan secara intensif sejak pagi hingga siang hari. Koreografer Festival Fulan Fehan tahun 2026, Eko Supendi mengatakan, tema yang diangkat tahun ini yaitu tarian persahabatan. Melalui tema tersebut, festival akan menampilkan perpaduan musik tradisional dengan tarian dan koreografi yang dirancang selaras sesuai potensi budaya daerah Belu, khususnya tarian likurai yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat. Menurut Eko, konsep pertunjukan tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan seni budaya Kabupaten Belu melalui harmonisasi gerakan, tari, dan iringan musik tradisional yang dikemas secara menarik. Lanjutnya, persiapan penari yang terbagi dalam 4 zona latihan saat ini telah mencapai 90%.
6: Tahun ini temanya sebenarnya adalah tema kalian persahabatan karena kita akan kedatangan juga tamu dari Timor Leste ya, yang akan mendukung di
7: sekarang
6: atau menjadi PR bagian dari pertunjukan
7: festival
6: bulan
7: tahun ini.
6: Kami sudah berkeliling dari zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4. Mereka luar biasa dan target saya pikir sudah 80% 85 sampai 90 karena kita ya, tinggal nanti eksekusi di tanggal 26 kita akan melakukan geladi bersih secara utuh dengan musik dan tarian. Jadi persiapan sudah oke sekali, makanya yuk, kita berdong-berdong untuk tanggal 27 untuk datang ke Pulau Nkuan menyaksikan Festival Pulau Nkuan tahun 2026.
5: Menurut Eko Supendi, Festival Pulau Nkuan merupakan wadah penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan terlibat langsung dalam pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ribuan penari muda dalam Festival Pulau Nkuan menjadi bukti budaya lokal masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda. Karena itu ia berharap pemerintah terus mendukung dan melaksanakan Festival Pulau Nkuan secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten Belu memiliki kekayaan budaya yang sangat indah.
6: Dengan melihat kondisi di Pulau Nkuan, setiap tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang gunduk, kemudian kami mencoba untuk membuat artistik dengan pola-pola melingkar yang itu menjadi ornamen dari panggung itu yang melambangkan bahwa itu adalah sebuah ritual.
7: Maju lagi ke kakak.
5: Sebagai koreografer, pihaknya optimis Festival Pulau Nkuan keempat tahun 2026 akan lebih menarik dengan tema tarian persahabatan yang dibawakan oleh ribuan penari menyatukan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Malaka melakukan sosialisasi tentang peran literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun karakter peserta didik kepada para guru di SMP Negeri Forek Modok, Kecamatan Weliman.
8: Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan budaya baca dan kemampuan literasi bagi siswa. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi tentang pentingnya literasi kepada para guru di SMP Negeri Forek Modok, Kecamatan Weliman. Kegiatan ini dihadiri kepala sekolah bersama belasan tenaga pendidik. Ketua FTBM Malaka, Maria Deviana R. Seran, bersama relawan literasi Malaka, memberikan pemahaman mengenai peran literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun karakter peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, FTBM Melaka juga menyerahkan bantuan buku kepada pihak sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan budaya membaca. Penyerahan buku ini sekaligus menandai kerjasama antara FTBM Melaka dan SMP Negeri Forek Modok dalam pengembangan program literasi sekolah. Ketua FTBM Melaka, Maria Deviana R. Seran, berharap para guru yang mengikuti sosialisasi dapat menjadi penggerak literasi dan memberikan motivasi kepada siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar jam belajar.
9: Yang hari ini kami lakukan adalah kami melakukan sosialisasi mengenai pentingnya literasi sehingga nanti ke depan guru-guru yang tadi sudah mengikuti sosialisasi bisa menjadi tutor, menjadi pengajar yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak baik di luar, baik di dalam jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Kami juga dari forum sangat mengharapkan dari pihak sekolah untuk segera membangun suatu pondok baca.
8: Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, pihak sekolah berkomitmen membangun sebuah pondok baca di area sekolah. Fasilitas ini direncanakan mulai dimanfaatkan siswa saat masuk libur semester sebagai ruang belajar, membaca, dan mengembangkan kreativitas. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Forek Modok, Jemi JJ Nahak, menyambut baik program tersebut.
10: Ini menjadi satu hal baru, sehingga ke depan dengan adanya kegiatan literasi ini, kami semakin diberikan pengetahuan dan ilmu oleh kegiatan literasi ini.
8: Menurutnya, kehadiran Pondok Baca akan memberikan kesempatan lebih luas bagi para siswa untuk mengakses bahan bacaan dan meningkatkan kemampuan literasi dasar. Melalui Pondok Baca dan pendampingan rutin dari para relawan, diharapkan minat baca, kemampuan berpikir kritis, serta partisipasi belajar siswa dapat terus meningkat. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Buka akses pendidikan tinggi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor rekrut 31 calon mahasiswa penerima beasiswa Universitas KH Abdul Qolim Mojokerto, Jawa Timur.
11: Pos cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor kembali membuka akses bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui program beasiswa Perguno tahun 2026. Pada tahun ini, sebanyak 31 calon mahasiswa telah menyelesaikan proses pendaftaran dan pengembalian formulir untuk melanjutkan studi di Universitas Kiai Haji Abdul Qolim Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Program beasiswa tersebut merupakan bagian dari komitmen Perguno dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor. Melalui program ini, Perguno tidak hanya memberikan akses pendidikan tinggi, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian untuk daerah. Ketua PC Perguno Kabupaten Alor Zainuddin Adang mengatakan, seluruh tahapan perekrutan calon mahasiswa penerima beasiswa tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Sebanyak 31 peserta telah terdaftar dan akan mengikuti seleksi selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12: PC Perguruan Kabupaten Alor hari ini kita telah selesai pendaftaran secara online dan pengembalian formulir terhadap calon mahasiswa baru beasiswa Perguno tahun 2026 sebanyak 31 orang calon mahasiswa baru seperti itu. Alhamdulillah semua proses telah kita lalui bersama, tinggal proses selanjutnya.
13: Baik Pak, beasiswa Perguno ini terbuka untuk umum atau mungkin ada kalangan tertentu yang bisa boleh masuk?
12: Beasiswa PC Perguno, beasiswa Perguno tahun 2026, sama halnya seperti beasiswa Perguno untuk tahun-tahun sebelumnya, yaitu dibuka untuk semua kalangan.
11: Sementara itu, salah satu calon mahasiswa penerima beasiswa Sayuti Wahid Ali mengaku bersyukur dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program tersebut. Ia menilai, beasiswa Perguno telah membuka jalan bagi generasi muda Alor untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
14: Alhamdulillah yang pertama kami sangat senang sekali dengan Perguno. Alhamdulillah sudah memfasilitasi kami untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan ini, dan harapan kami mudah-mudahan kedepannya Perguno tetap menjadi lebih maju lagi, kemudian lebih lagi banyak yang ingin berangkat ke sana.
11: Melalui program beasiswa Perguno ini diharapkan semakin banyak putra-putri Kabupaten Alor yang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas diri serta kembali ke daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Alor di masa yang akan datang. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan kedua grup 1 yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan pertahanan Irak. Tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe menit ke-14. Gol tersebut berawal dari kerjasama Mbappe dan Michael Olise di sisi kanan serangan Prancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Sepanjang babak pertama, Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Sementara itu, Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Irak hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Merkas Doski. Namun, bola masih melebar sehingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Irak. Kesalahan terjadi saat operan Ahmed Kassem gagal dikontrol sempurna oleh kiper Ahmed Basil di depan gawang. Ousmane Dembele kemudian memberikan umpan kepada Mbappe yang sukses menyelesaikan peluang tersebut. Prancis terus menekan pertahanan Irak dan hampir menambah gol melalui tendangan Michael Olis beberapa saat kemudian. Namun bola masih hasil tembakan pemain tersebut hanya membentur mister gawang Irak. Serangan Les Blues kembali menghasilkan peluang ketika Dembele memaksa Ahmed Basil melakukan penyelamatan penting. Bola muntah sempat disambar Adrien Rabiot, tetapi sundulannya masih melebar dari sasaran. Dembele akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0. Ia melepaskan tembakan keras memanfaatkan umpan Michael Olis yang gagal diberhentikan oleh pertahanan Irak. Irak sempat memperoleh peluang melalui Ali Al-Hamadi pada penghujung pertandingan untuk memperkecil ketertinggalan. Namun peluang tersebut gagal dimaksimalkan dan skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membawa Prancis memuncaki klasemen grup 1 dengan raihan grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah. Buka akses pendidikan tinggi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor rekrut 31 calon mahasiswa penerima beasiswa Universitas KH Abdul Qolim Mojokerto, Jawa Timur. Saya Diki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, pendengar sudah tahu lembaga penjamin simpan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab pada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, percepatan pengembangan dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Alor terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Meski demikian pendengar, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Tenaga ahli Badan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Brigjen TNI Purna Simon Petrus Kamlasi S atau biasa disapa SPK menegaskan seluruh dapur MBG yang dibangun harus memenuhi standar mutu terbaik atau grade A. Hal tersebut disampaikannya saat berdiskusi dengan Perhimpunan Jurnalis Alor di Symphony Hotel pada Kamis 18 Juni 2026. Menurutnya, pembangunan dapur MBG tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian semata, tetapi harus memperhatikan kualitas pekerjaan mulai dari konstruksi bangunan, penggunaan material hingga kesiapan fasilitas pendukung. Dengan kualitas yang baik, dapur MBG akan mampu memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dan saat ini, sebanyak 16 unit dapur MBG tengah dibangun di Kabupaten Alor. Dari jumlah tersebut, 6 unit ditargetkan segera diluncurkan dan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Salah satunya yang diproyeksikan menjadi dapur pertama yang beroperasi adalah dapur MBG di Desa Bana,

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar pengurus cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor kembali membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda melalui program beasiswa tahun 2026. Sebanyak 31 calon mahasiswa telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Abdul Salim Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Program beasiswa ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pergunu Alor dalam membantu putra-putri daerah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, pendengar memberikan dukungan pendidikan, program tersebut juga diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta memiliki kepedulian untuk kembali membangun Kabupaten Alor setelah menyelesaikan studi. Ketua PC Pergunu Kabupaten Alor Sainuddin Adang Eskom mengatakan seluruh proses perekrutmen mahasiswa penerima beasiswa tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Tahapan yang dimulai dari pendaftaran secara daring hingga pengambilan formulir berjalan lancar dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

Oke, pendengar, sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk fungsi utama dari LPS sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita nih melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Peringkat Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Seleção das Quenas, julukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai bermain dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang memberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol Cristiano Ronaldo, julukan Cristiano Ronaldo, mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028. Ketiganya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026. Erick menegaskan penyelenggaraan PON 22 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Menpora juga menekankan pentingnya pertandingan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pembinaan prestasi nasional. Menurutnya, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.

Pendengar, sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita tersebut.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SK maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan.